Konser ya teman Pro 2, Pemkot Busan itu meluncurkan program homestay gratis buat para turis yang mau nonton konser. Wow, gokil banget menurut gue. Yang biasanya kalau misalkan konser itu tempat penginapan tuh rame dan full book semua, udah penuh semua teman Pro 2. Tapi ini beda banget sama yang di Busan nih teman Pro 2. Mereka itu malah memfasilitasi buat turis asing. Wah, gokil sih. Dan untuk konsernya sendiri di Korea Selatan ini ada 4 hari ya kemungkinan. Bukan kemungkinan. Ini selama 4 hari konser BTS-nya berlangsung ada di 11, 12, 13 sampai 14 Juni 2026 nanti teman Pro 2. At least berarti besok konsernya udah mulai dan kira-kira keseruannya bakalan gimana? Gue juga enggak sabar sih buat pengen tahu keseruannya, euforianya konser BTS yang ada di Jakarta nanti. Karena kalau kita lihat dari EXO kemarin ya teman Pro 2, kemarin tuh banyak banget dramanya sama calo yang nimbun tiket gitu kan ya. Semoga kasusnya dari konser EXO ini nggak berlanjut di konsernya BTS nanti teman Pro 2. Ya semoga aja yang dapat tiketnya itu semua para ARMY yang pengen banget nonton BTS setelah mereka comeback teman Pro 2.

Selamat pagi Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng OJ Temam Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Temam Pro 2. Buat lu yang berangkat kerja hari ini Temam Pro 2, hati-hati di jalan. Dan buat lu yang mungkin hari ini WFH atau mungkin jam kerja lu berbeda dengan orang lain Temam Pro 2, kata gue lu harus olahraga deh. Karena jangan sampai pekerjaan lu itu menghambat lu untuk tidak olahraga Temam Pro 2. Jadi kayaknya salah satu ada seseorang ini dari bisa dibilang untuk pekerjaannya ini dibilang pagi berangkat pagi iya, berangkat siang mungkin juga bisa Temam Pro 2. Jadi ada seorang pedagang buah ini lagi jadi perhatian netizen karena selain dia tekun buat konten untuk belajar lagi jualan buah, dia juga sering buat konten lari Temam Pro 2. Di balik dagangan buahnya itu, setelah dia jualan, dia langsung bikin konten lari gitu. Wah, itu sih menurut gue gokil banget ya. Jadi dia nih ceritain kalau misalkan keseharian dia tuh dimulai dari jam 2 dini hari nih Temam Pro 2, buat berangkat ke pasar buat beli buah untuk dia jualan. Setelah pulang menjelang subuh, dia tuh langsung berlatih lari untuk ya lari aja gitu Temam Pro 2. Jadi menurut gue gokil banget, walaupun dia jualannya pagi-pagi gitu ya, tapi masih ada waktu untuk dia untuk hidup sehat, untuk lari Temam Pro 2. Dan buat ngejalanin itu menurut gue perlu konsisten dan juga perlu niat dan juga niat dirinya mau melakukan itu Temam Pro 2. Mungkin ada yang sama kayak salah satu mas-masnya ini, namanya Mas Bejo Muhajir di Temam Pro 2. Ini lagi seru banget dan banyak netizen yang muji dia kalau misalkan keren banget dan juga gimana cara konsistennya. Nah, mungkin lu juga ada yang sama, punya aktivitas yang padat juga Temam Pro 2, mulai dari pagi sampai malam, tapi lu masih sempetin buat olahraga. Kira-kira gimana cara lu biar konsisten untuk mengulang kegiatan lu setiap hari Temam Pro 2, dan juga gimana cara lu konsisten untuk selalu bisa olahraga di tengah kegiatan lu yang padat itu Temam Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Balik lagi bareng Oci Teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2 buat lu yang berangkat kerja hari ini. Semangat Teman Pro 2. Karena gue mau ngasih tahu kalau misalkan harga dari Pertamax hari ini mulai 10 Juni 2026 resmi naik jadi 16.250 perak rupiah. 16.250 rupiah ya Teman Pro 2. Dan buat tuh pengguna Pertamax mungkin agak sedih ya, tapi itu penyesuaian untuk ya tahu sendiri kan sekarang semuanya naik dan semoga kita juga gajinya naik gitu ya, tunjangan-tunjangan juga naik, terus semuanya pokoknya naik deh. Kita yang penting naik bareng-bareng ya Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selasa 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aja teman Pro 2 di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Lucu banget gue liat tweets, ada yang bilang gini katanya. Katanya orang sukses itu berangkat kerjanya harus pagi-pagi. Itu mah bukan orang sukses, tapi orang Bekasi. Waduh, siapa yang relate sama tweets ini teman Pro 2? Menurut gue relate banget, karena kalau misalkan gue siaran pagi nih, kayak sekarang gini nih, gue harus berangkat dari jam 3 karena gue rumahnya di Bekasi. Kantor gue di Jakarta Pusat. Sebenarnya gak jam 3 gak apa-apa sih, tapi kan openingnya jam 5 ya teman Pro 2. Jadi gak bisa tuh kalau kita telat sedikit udah gak bisa gitu teman Pro 2. Jadi semangat buat lo semua yang sama kayak gue dan juga teman-teman Pro 2 yang lainnya yang harus berangkat pagi. Dan semangat juga buat teman Pro 2 yang hari ini lagi ada di jalan buat berangkat kerja.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemenin bareng gue Ocit pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi. Buat lu yang lagi ada di jalan teman Pro 2, hati-hati di jalan dan semangat untuk hari ini. Dan untuk lu yang lagi ada di jalan terus ada kemacetan teman Pro 2, coba kabarin ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue baru dapat info nih teman Pro 2, dari jalan dan Mogot itu ada truk yang terguling di flyover teman Pro 2. Jadi buat lu yang hari ini lewat situ teman Pro 2, mungkin lu bisa cari jalan alternatif atau mungkin bisa cari jalan yang agak sedikit memutar dikit ya teman Pro 2, tapi yang penting lu enggak kejebak kemacetan ya teman Pro 2. Belum ada update lagi ini udah beres atau belum. Ini infonya dari 20 menit yang lalu. Yeah, pagi-pagi udah banyak banget mungkin yang bikin lo kesel atau mungkin yang bikin lo emosi teman Pro 2. Sabar, tenang gitu ya. Pastinya gue bakal bikin lo lebih tenang dan bakal bikin lo lebih semangat di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lo dengerin teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau misalkan dulu kita pas masih kecil itu pagi-pagi gini sebelum berangkat sekolah gitu ya, kita masih nonton-nonton kartun gitu ya. Kalau sekarang kan udah, wah, kayaknya sarapan aja gak sempat, langsung aja berangkat gitu ya, buat berangkat kerja gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan dulu itu kita tuh masih kayak mandi entar-entaran, terus juga sarapan entar-entaran, habis itu sambil sarapan sambil nonton kartun gitu ya teman Pro 2. Dan salah satu kartun yang gue ingat itu ada salah satu kartun seru banget menurut gue. Mereka tuh petualangan untuk membuktikan bahwa hantu itu tidak nyata gitu ya. Jadi ada empat kawan yang ditemani sama satu anjing itu membuktikan kayak ekspedisi gitulah, kayak ini tempat ini berhantu nih katanya, tapi ternyata enggak kayak gitu. Mungkin ada yang masih ingat sama kartunnya teman Pro 2. Bener banget ya, itu Scooby Doo. Kalau ngomongin Scooby Doo, gue tuh selalu keinget sama lagunya yang Scooby Dooby Doo, Where Are You. Nah itu langsung kayak, aduh, itu udah lama banget gue nggak nonton Scooby Doo gitu kan ya. Dan kabar bagusnya adalah Netflix resmi membagikan first look dari Scooby-Doo dalam serial live action terbarunya teman Pro 2. Dan menariknya nih, untuk pemeran Scooby-nya itu si anjing yang warna coklat itu teman Pro 2, itu beneran anjing jenis Great Dane sungguhan. Wow, gokil. Ini menurut gue salah satu apa ya, kayak yang biasanya pakai CGI gitu kan ya. Karena ya si Scooby ini kan sebenarnya gue nggak tahu nih, Scooby di kartunnya itu kan punya dialog ya. Nanti kalau misalkan di live actionnya entah ngegonggong doang atau gimana, gue nggak tahu. Tapi ini menurut gue gokil banget. Kita tungguin aja gimana nanti Netflix menyajikan Scooby Doo ini versi live actionnya teman Pro 2 ya. Siapa yang nggak sabar juga, dan siapa di sini yang fansnya Scooby Doo nih teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada kabar bagus hari ini teman Pro 2. Daripada kita pusing-pusing ya melihat sosial media banyak banget kabar burung gitu, yang ada yang bagus, ada yang jelek gitu teman Pro 2. Sekarang gue bakal ngasih tauin lu untuk kali ini adalah kabar bagus datang dari Indonesia yang berhasil mendapatkan juara nomor lead di World Climbing Series 2026 teman Pro 2. Jadi ada atlet asal Indonesia, atlet panjat tebing Indonesia, namanya Putra Tri Ramadhani, mencetak sejarah bagi panjat tebing Indonesia setelah meraih medali emas nomor lead putra pada World Climbing Series Praha 2026 di Republik Ceko nih. Dan di final itu teman Pro 2 yang diakrab disapa Srongdeng itu mengumpulkan 43 poin untuk mengungguli Neo Suzuki dari Jepang dan Jacob Scubert dari Australia teman Pro 2. Wah, gokil banget ya. Ini menurut gue salah satu info yang harus diupdate juga, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang berprestasi di luar sana teman Pro 2. Wah, kita harus dukung terus semuanya atlet-atlet Indonesia, dan juga kita harus dukung terus semua orang-orang Indonesia yang bagus-bagus. Kita dukung terus semuanya, dan kita dukung terus diri kita sendiri untuk terus berkembang teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi kita bakalan rame-rame untuk menonton dan menyaksikan dan juga menikmati euforia dari Piala Dunia FIFA World Cup 2026, teman Pro 2. Gue udah gak sabar banget buat lihat mungkin yang sekarang lu satu circle, nanti pas FIFA World Cup lu jadi agak sedikit bentrok gitu ya, karena lu beda tim sama teman lu, teman Pro 2. Tapi sebelum kita ngobrolin soal FIFA World Cup, teman Pro 2, kita bakal ngobrolin dari dalam negeri dulu nih. Yang kemarin baru aja bikin perhatian banyak netizen Indonesia dan juga gue juga sempat kaget. Ternyata Shin Tae-yong resmi jadi pelatih baru Persija. Wow, gokil banget menurut gue. Semoga nanti Persija kedepannya bakalan makin legit ya. Dan untuk Shin Tae-yong, selamat bisa kembali ke lapangan lagi, karena sebelumnya katanya mau jadi pelatih pacuan kuda ya, kalau nggak salah ya. Jadinya nggak jadi, teman Pro 2. Gue nggak tahu jadi apa nggak sih sebenarnya, tapi di sini gue senang banget akhirnya bisa lihat lagi Shin Tae-yong buat di lapangan sepak bola lagi ya, teman Pro 2. Kita lihat nanti bagaimana Persija di tangan Shin Tae-yong, dan juga kita dukung terus untuk Persija dan juga Shin Tae-yong, teman Pro 2.

Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 9 pagi, teman Pro 2. Masih ditemanin bareng gue, Ocit. Pasti jadi sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Yang akan menemani lu di jalan kali ini dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, setun terus di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang kemarin nonton EXO ya teman Pro 2, pasti tahu banget kan kemarin tuh euforianya tuh pasti rame banget. Dan juga ada beberapa orang yang gak kebagian tiket ya. Dan sampai-sampai mereka tuh kayak enjoy the moment di depan GBK-nya doang kayak gitu teman Pro 2. Tapi lu tahu enggak sih teman Pro 2, coba aja lu kemarin sempat ke Gandaria City gitu teman Pro 2. Lu pasti bakalan ketemu salah satu member dari EXO teman Pro 2. Ada Baekhyun yang kemarin baru aja ketahuan sih kayak dia tuh ngepost kalau misalkan dirinya itu ke Mall Gandaria City, terus lihat lagi mampir ke tempat permainan. Lu tau gak sih kalau misalkan di mall-mall gitu kan ada tempat-tempat main tuh. Nah itu dia tuh mampir ke sana teman Pro 2. Kayaknya emang udah gak sabar gitu ya, atau mungkin kayak ke Indonesia apa nih yang seru nih, dia coba ke mall akhirnya ngelihat, wah seru juga nih ada mainan nih. Gitu teman Pro 2. Ya tapi ini rame juga teman Pro 2 di Instagram ya. Katanya, wah kalau misalkan kayak gitu bisa ketemu opa kayak gitu, katanya netizen kayak gitu teman Pro 2. Wah mungkin nanti pas di BTS gitu teman Pro 2, lu bisa mampir-mampir lihat, menyelusuri gitu ya mall-mall di Jakarta gitu. Siapa tahu lu bisa ketemu member BTS lagi makan, lagi main juga teman Pro 2, atau mungkin lagi nonton bioskop teman Pro 2. Coba aja nanti ya.

0: cream.
1: Eh, Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
2: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
1: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
2: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
1: MBG lu jadi back banner.
2: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
1: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
2: Eh tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2 di pagi hari ini. Tadi baru aja gue ngeliat momen-momen di mana ARMY dapet tiketnya, teman Pro 2. Mungkin lu ARMY yang belum dapet tiketnya, mohon bersabar gitu ya, teman Pro 2. Dan buat lu yang udah dapet, coba dong sharing gimana kemarin momen deg-degannya lu password tiket BTS nanti, teman Pro 2, untuk di Jakarta. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Terus 58 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 dan ada kabar kurang mengenakan teman Pro 2. Biasanya kalau misalkan udah pertengahan tahun nih udah ada hubungan yang mulai goyah nih ya teman Pro 2. Salah satu hubungan yang mulai goyah ada dari Ariana Grande dan juga Ethan Slater yang diam-diam sudah putus setelah 3 tahun mereka berpacaran teman Pro 2. Aduh, ini Teh Ari kenapa ini, aduh. Ya, kita doain aja semoga mereka ini putus dengan cara baik-baik dan juga mereka mendapatkan pasangan terbaik mereka ya teman Pro 2. Dan buat lu yang mungkin di bulan Juni ini juga hubungannya kandas teman Pro 2, semangat teman Pro 2, siapa tahu emang itu bukan jodoh terbaik lu dan mungkin nanti di bulan depan atau mungkin di bulan ini juga teman Pro 2 lu bisa nemuin jodoh terbaik lo.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 5 tadi sampai mau jam 10 pagi ini, teman Pro 2. Artinya gue harus pamit dulu nih buat lu teman Pro 2 yang pengen seru-seruan bareng masih di Pro 2 FM Jakarta. Langsung aja teman Pro 2, nanti bakalan dilanjutin bareng Yvonne di Pro 2 Hitlist. Buat lu yang pengen request lagu favorit lu diputerin di pagi hari ini, teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Atau mungkin lu bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT, teman Pro 2. Gocit, sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan yang gue ucapin tadi pas siaran, teman Pro 2. Hanya tujuan gue hanya untuk menghibur kalian semua di pagi hari ini. Jadi buat lu yang lagi kerja, lagi kuliah, lagi sekolah, teman Pro 2, semangat, semangat terus buat kita semua. Dan gue Cit pamit, bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Lama Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari lapangan hijau internasional. Tim nasional Indonesia sukses menumbangkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 dalam laga uji coba resmi Komite FIFA. Gol tunggal kemenangan skuad Garuda yang tercipta di babak kedua ini membawa dampak besar pada kalkulasi poin di peringkat dunia. Berdasarkan update perhitungan terbaru pasca pertandingan, Indonesia berhasil mendapatkan tambahan 9,5 poin yang membuat posisi Indonesia di peringkat FIFA merangkak naik 3 peringkat dari posisi 133 ke posisi 130 dunia. Pencapaian ini semakin mendekati target besar PSSI untuk menembus jajaran 100 besar dunia sebelum akhir tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung hiburan global, anggota grup idola aespa Giselle menarik perhatian publik setelah secara terbuka membagikan kisah perjuangan pribadinya mengenai kesehatan fisik dan mental. Dalam sebuah wawancara mendalam, Giselle menceritakan tekanan besar yang ia hadapi dalam menjaga berat badan ideal sesuai dengan standar ketat industri K-pop saat ini. Tidak hanya itu, ia juga secara berani mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosa memiliki gejala ADHD atau gangguan pemusatan perhatian. Pengakuan jujur ini menuai banjir dukungan dari para penggemar global yang memuji keberaniannya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental bagi para figur publik.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir bagi para pecinta sinema dan kartun legend, platform raksasa Netflix secara resmi mengumumkan proyek pengerjaan serial live action untuk waralaba populer Scooby-Doo yang dijadwalkan tayang pada tahun 2027 mendatang. Proyek ambisius ini akan digarap oleh rumah produksi eksekutif papan atas yang sebelumnya sukses menangani serial fantasi remaja populer. Berbeda dengan versi animasi klasiknya, serial ini dikabarkan akan mengusung format drama misteri berdurasi 60 menit per episode dengan pendekatan cerita yang sedikit lebih dewasa namun tetap mempertahankan karakteristik ikonik dari geng detektif Mystery Inc. beserta anjing kesayangan mereka.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Jam segini, jalanan Jakarta gimana teman Radio? Atau kondisi lo gimana? Lagi happy banget atau justru malah murung banget, capek gitu ya? Karena hari Rabu tuh biasanya hari capek sedunia, ya gak sih? Karena kayaknya setelah weekend, Senin, Selasa lo semangat banget, terus tuh Rabu mulai melamban, iya gak sih teman Bro 2? Apa cuma gue doang ya? Ya udah, yuk disemangatin. Yang mau kita request boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Karena WhatsAppnya lagi coba gue login nih teman Bro 2. Kalau misalkan lo masih WhatsApp kita checklist 1, lo bisa beralih langsung ke Instagramnya @pro2fmjkt. Waduh, ini tahu banget nih langganan yang suka WhatsApp ikutan request karena checklist 1, jadi pada ke Instagram ya. Langsung aja gue baca, gak mau dikasih tau namanya, oke siap. Takut pada follow Instagram lo ya. Oke, baik. Ya udah, ada 3 lagu teman berdua yang udah Yvonne siapin buat lo. Lagu Sam Smith, Lay Me Down featuring sama John Legend, terus juga Lyodra, Pesan Terakhir, sama lagu Noah, Kala Cinta Menggoda, yang sudah siap banget ada di playlist. Kita puterin sing along sekarang juga yuk. Buat kamu sekali lagi yang pengen kita request, bisa langsung DM aja dulu di Instagramnya @pro2fmjkt. Kita langsung sing along yuk sama Noah, Kala Cinta Menggoda.

0: Etik, seberapa pentingnya sih laut buat Indonesia?
1: Penting banget lah, soalnya sebagian besar wilayah Indonesia itu laut.
0: Iya ya, bahkan 2/3 wilayah kita tuh lautan. Laut itu kaya banget loh, bukan cuma soal ikan, tapi juga budaya, ekonomi, dan lingkungan.
1: Nah, cakep. Bener banget tuh, banyak banget orang yang hidup dari laut. Mulai dari nelayan, pariwisata, sampai sumber makanan dan oksigen juga dari sana.
0: Makanya penting banget kita jaga laut. Jangan asal buang sampah, jangan ambil hasil laut sembarangan, dan dukung zona konservasi, bener gak?
1: Yep, setuju. Karena laut bukan tempat buang masalah, tapi sumber kehidupan.
0: Laut adalah jantung Indonesia. Yuk jaga bersama untuk hari ini dan nanti.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Radio FM Jakarta. Waduh, hari ini masih misu-misu karena mungkin lo gak dapet BTS kemarin. Rasanya bete banget, gondok ya gak sih ketika ada seliweran orang-orang yang ngejual harga tiketnya itu berkali-kali lipat. Aduh, masa kalah sih sama calo tiket? Jangan dibeli ya teman Pro 2. Masih bakalan di phone temenin. Kalau misalnya lo bete banget pengen dengerin lagunya BTS, boleh. Caranya gimana phone? Langsung aja DM dulu ya di Instagramnya @pro2fmjkt teman Pro 2. Karena WhatsApp kita nih entah kenapa belum bisa. Jadi kita beralih dulu ya. Kita menggunakan sosial media kita lainnya yaitu Instagram. Mau lanjut bacain lagu yang di request dari, sebentar, ada dari, halo kak, perkenalkan nama saya, oh bukan, enggak, ini titip salamnya banyak banget ya. Aku lanjut ke mana ya, nih ada Christian di Bekasi, pengen dengerin lagunya Adera, Lebih Indah, makasih ya kak, oke. Terus ada juga Sarah, pengen dengerin lagunya Utopia, Antara Ada dan Tiada. Gue gak tahu nih lagunya masih ada atau enggak, karena lagunya udah lama banget ya. Nanti gue cariin dulu, kalau ada tenang, gue bakalan puterin lagu apa namanya yang lain. Jadi lo langsung aja kasih tahu kalau misalnya lagu itu nggak ada, lo pengen dengerin lagunya yang mana, teman Pro 2 ya. Tadi Adira pengennya apa sih, Lebih Indah ya. Lebih Indah ada. Jadi gue bakalan puterin ini dulu. Lagu ketiganya sudah diisi sama Indah di Bekasi Barat. Update banget gak tuh di Bekasi Barat. Simple Plan, Perfect atau Welcome to My Life. Nanti gue cariin dulu, yang pasti kita singlong dulu sama lagu dari Adera, Lebih Indah.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Waduh, gak berasa nih teman Pro 2 menuju putaran kedua aja di jam 11 siang. Tinggal 2 lagu jadi penutup di putaran pertama Pro 2 hitlistnya. Tenang, di putaran kedua Ivan masih buka sesi request. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin lagu-lagu requestan lo, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. WhatsAppnya udah sembuh, jadi lo bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. 2 lagu penutup, ada lagunya Lala Huta, tunggu apa lagi yang di request dari Widya, sama satu lagi dari No Name di Tangsel yang pengen dengerin lagunya Fabio Asher, Rumah Singgah. Aku sudah siapkan, kita sing along bareng sama lagu ini dulu ya.

Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist masuk di putaran kedua di jam 11 siang. Dibuka yuk sama lagu dari Naif, Air dan Api. Lagunya enak banget teman Pro 2. Langsung aja sing long bareng, sikat.

story buat kamu. Kayaknya pagi ini netizen berisik karena ngebahas tentang naiknya harga Pertamax yang tadinya cuma 12.300 per hari ini dimulai dari RON 92 itu jadi 16.250, untuk RON 95-nya dari 12.900 ke 17.000 per liter. Waduh. Berat banget ya teman berdua. Tapi semoga berdoa sih kita dikasih ini ya, kelimpahan rezeki yang nomplok gitu kan. Jadi udah gak mikir lagi harganya berapa gitu ya. Masih ditemenin barengan sama Ivon teman pro 2, buat lo yang pengen mengeluh, pengen banget curhat sambil dengerin lagu pilihan lo, boleh kasih tau ke gue. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Mau lanjut, say hello sama Meisha yang pengen dengerin lagunya Suara Kayu, Miniatur. Please banget Kak Ivon, lagi pengen dengerin lagu itu, siap. Terus ada juga, halo Kak, samarin aku aja, cakwe bumbu kacang. Jadi lapar deh. Pengen dengerin lagunya Stacey Ryan yang Fall in Love Alone, sudah siap ada di playlist. Dan lagu ketiganya lagu yang di request dari Febri. Pengen dengerin lagunya 420, Zona Nyaman. Bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 7 menitan lagi. Tungguin ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada.

0: di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
0: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Hello, masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman bro dua yang bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. Mau say hello sama Malga dari Garut. Kumaha damang. Bener gak sih? Jujur, gue waktu ke Garut happy banget karena di sana tuh enak banget ya ternyata. Pengen deh balik lagi ke sana, nginep terus lebih lama gitu ya, karena kemarin gue kesana tuh cuma 2 hari 1 malam aja, kayaknya kurang deh. Buat teman-teman yang mungkin pengen liburan nih bulan Juni Juli, saatnya liburan bisa ke Garut tuh tempat berdua ya. Malga pengen dengerin lagunya Enang featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, sudah siap ada di playlist, nanti Yvonne bakalan puterin. Terus ada juga Safia Bekasi pengen dengerin lagunya Runtuh dari Feby Putri featuring barengan sama Fiersa Besari, sudah siap ada di playlist. Dan lagu ketiga, lagu yang direquest sama Nasrudin, pengen dengerin lagunya Sherina, Pergilah Kasih, sudah siap ada di playlist. Bukan kasih tapi pergilah kau ya. Nanti Yvonne bakalan puterin, kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 7 menitan lagi. Tungguin ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Account dari Sherina baru banget event puterin buat kamu. Waduh, buat lo yang suka banget sama Sherina di film-film layar lebar, tungguin bentar lagi deh. Karena kemarin udah di-spill tuh di Instagramnya kalau trailernya sudah rilis dan segera tayang di bioskop. Nama filmnya Filosofi Teras, tempat berdua. Jadi kalau dilihat, teras itu kan tempat memutuskan, melepas semua beban dari dunia luar dan pulang dalam keadaan ringan. Ini adaptasi dari buku mega bestseller yang ngubah hidup banyak orang. Namanya Filosofi Teras, karyanya Mana Piring ya. Jadi kalau misalkan lo pengen tahu gimana serunya, gimana bagusnya film ini, pokoknya pantengin aja terus ya. Sampai sekarang jadwal tayangnya belum tahu, yang pasti lo bisa ngelihat trailernya seperti apa. Kalau dilihat di awal-awal trailer, itu terlihat Sherina barengan sama keluarganya di film. Terus apa namanya, dia menggunakan toga kayak abis wisuda gitu. Seru banget ya, ditunggu deh. Mudah-mudahan di bulan Juni ini sih, jadi nunggunya gak lama-lama ya. Sama kayak Ariska yang pengen dengerin lagunya Hi-Fi X Endang Sukamti. Wah, gak perlu lama-lama, jadi langsung aja event puterin. Ini dia, siapkah kau tuh jatuh cinta lagi.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

menuju di jam makan siang. Masih bakalan event puterin lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Ini mungkin jadi lagu terakhir penutup di Pro 2 Hitlist hari ini barengan sama Yvonne ya. Ada Pamungkas yang di request dari Robby di BSD. Waduh, ini saking gak mau ngetik panjang jadi disingkat ya. Pengen Pamungkas yang BKKASM. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Sudah siap ada di playlist. Lagu keduanya lagu yang di request dari Septi yang pengen dengerin lagu jazz berdua bersama, ada di playlist. Nanti Yvonne bakalan puterin. Terus ada juga dari No Name yang pengen denger lagu judulnya Love You Anymore, Mike Bobble, sudah siap ada di playlist. Nanti Yvonne bakalan puterin ya. Sekarang kita singlong dulu sama Pamungkas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Pro 2. Waduh, jadi lagu terakhir yang bakalan Yvonne puterin buat kamu. Kita lanjut menuju jam 12 sampai jam 3. Buat kamu yang mau rekomendasiin makan siangnya Yvonne tunggu, WhatsApp aja sekali lagi di nomor 0811 800 105.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Selamat makan siang, selamat menikmati istirahatnya. Ditemani barengan sama Yvonne, boleh update dong buat kamu yang mungkin udah selesai buat makan siangnya. Karena tadi early, waduh. Ini ya nyuri start, orang-orang belum makan siang, lo udah makan siang duluan. Boleh kasih tahu dong, lagi mau berburu makan siangnya apa, teman Pro 2? Siang hari ini gue bakalan ngebahas tentang dessert. Karena sekarang dessert tuh banyak banget ya, macem-macemnya gitu ya. Dan ternyata ini ada info kuliner, dessert goreng terenak di dunia. Salah satunya yang masuk daftar adalah pisang goreng. Lo setuju atau enggak, teman Bro 2? Atau mungkin lo punya dessert favorit, boleh kasih tau ke kita. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Jadi dessert menurut kamu enaknya tuh apa, teman berdua? Coba kasih tau ke aku dong. Karena ini pisang goreng masuk daftar dessert goreng terenak di dunia. Terus selain itu ada dari Prancis namanya Baguette, donat empuk tanpa bolongan dengan taburan gula halus melimpah. Kalau kata kita tuh kue bantal atau dading, teman berdua ya. Terus dari Peru ada namanya picarones, donat unik dari adonan ubi jalar dan labu disiram sama sirup gula tebu. Di Eropa juga ada namanya krapfen, donat legend dengan isian selai atau krim vanila yang lumer. Waduh, kebanyakan donat ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen ikutan gabung, boleh kasih tahu dong favorit kamu apa, alasannya kenapa, atau mungkin kasih rekomendasi belinya di mana yang enak, boleh kasih tahu ke WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Selamat siang, masih ditemenin barengan sama Ivon. Waduh, mau sahalo dulu deh sama teman Pro 2 yang udah WhatsApp di Pro 2 FM Jakarta. Kalau kata Rina, menurut aku dessert terenak itu tiramisu. Karena ada perpaduan kopi dan krimnya tuh pas banget. Biasanya beli di coffee shop favorit deket rumah. Waduh. Terus ada juga Andi, es krim gelato pistachio jadi juara sih kak. Rasanya creamy tapi gak bikin enak. Rekomendasinya waktu itu pernah beli di gerai gelato yang banyak tersedia di mall. Waduh, bikin tebak-tebakan nih, karena banyak ya. Coba kasih tahu teman Pro 2 apa yang enak ya. Terus ada juga Siska, dessert favoritku brownies coklat lumer. Teksturnya lembut dan coklatnya berasa banget. Biasanya pesen dari toko kue rumahan langganan aku. Widih, keren nih. Dukung UMKM lokal banget ya. Kalau menurut kamu dessert terenak itu apa teman Bro 2? Coba kasih tahu WhatsApp, nanti gue juga bakalan spill. Kira-kira selain tadi donat-donatan dari negara lain dan pisang goreng, ada apa lagi ya?

Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Pro 2. Kita masih ngomongin tentang makanan apa ya, dessert goreng terenak di dunia. Salah satunya ada pisang goreng yang masuk dalam daftar. Tadi 3 udah gue spill. Terus kalau dari Italia ada namanya cannoli. Jadi ini kayak tabung pastry renyah dengan isian krim keju ricotta manis. Aduh, pengen banget lagi ngelihatnya, enak banget. Terus dari Spanyol, churros, adonan goreng panjang berbalut gula kayu manis dicocol coklat kental. Waduh, dipsnya biasanya banyak ya. Ada pilihan-pilihannya. Terus pisang goreng yang pasti dari Indonesia. Pisangnya pisang raja berbalut tepung renyah digoreng keemasan. Waduh, ternyata paling enak di dunia ya. Terus ada juga es krim goreng dari AS. Sensasi dingin es krim berbalut renyahnya kulit biskuit goreng, itu keunikannya. Terus ada juga dari Kroasia, namanya fritule. Bola-bola manis beraroma jeruk yang lembut di dalam. Terus ada juga dari Spanyol, leche frita. Susu manis yang dipadetin dulu, terus baru digoreng. Wah, gue baru tahu ini sih. Yang terakhir dari Austria ada namanya Strauben. Adonan spiral mirip jaring yang disajiin pakai saus apel. Aduh, kebayang gak sih teman Bro 2? Kalau lo mau ikutan komen, boleh kasih tahu dessert terenak versi lo apa.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di putaran keempat di jam 1 siang. Masih dilanjutin barengan sama Ivona Cormedian. Kita buka di putaran keempatnya sama lagu dari Ran, Ku Lari ke Pantai. Waduh, lagunya pas banget ya buat menyambut liburan. Kayaknya enak deh lari ke pantai.

tunggal kemenangan dari skuad Garuda yang tercipta di babak kedua ini akhirnya ngebawa dampak besar juga nih di kalkulasi poin akhirnya di peringkat dunia. Berdasarkan update perhitungan terbaru pasca pertandingan, Indonesia ini berhasil ngedapetin tambahan 9,5 poin yang akhirnya ngebuat posisi Indonesia di peringkat FIFA merangkak naik 3 peringkat dari posisi 133 ke posisi 130 dunia. Pencapaian ini makin ngedeketin target PSSI sih buat nembus jajaran 100 besar dunia sebelum akhir tahun ini. Salah satu hal hebat pencapaian di apa ya pertengahan 2026, masih 6 bulan lagi, semoga kekejar targetnya ya. Salah satu hal hebat juga dari Govinda yang bakalan info puterin sekarang juga.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Buat lo yang hobi banget trail run ya, biasanya kan sambil melihat pemandangan gitu ya. Ini berbeda teman bro dua, jadi kayaknya sekarang ada pilihan antara outdoor atau indoor ya. Jadi kan trail run nih umumnya identik dengan alam terbuka, jalur pegunungan, terus medannya menantang gitu ya. Tapi ternyata ada ajang lari yang satu ini justru dibikin di dalam gedung dengan lintasan melingkar sepanjang 150 meter. Jadi para peserta harus berlari berulang kali di lintasan yang sama buat nuntasin jarak 15 km, 50 km, bahkan 100 km. Walaupun berlangsung di area indoor gitu ya, rute ini juga menghadirkan elevasi layaknya trail run, sehingga tantangannya tuh kayak gak kalah berat dibandingkan ajang lari lainnya. Inovasi baru sih, tapi gue ngebayanginnya karena ini di indoor, terus dibikin bener-bener kayak ada batu-batuan, ada tanah, dan ada kayak jalanan naik turun. Gue ngerasanya ini bakalan debu banget gak sih di dalam? Yang pasti gak enaknya kita tidak bisa melihat alam terbuka karena indoor ya.

tiba-tiba hilang dari mawar di Jiung, baru banget Ivan puterin buat kamu. Kalau yang ini tiba-tiba datang lagi, akhirnya banyak yang menaruh harapan baik ya teman bro dua. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung yang menyambut positif penunjukan Sintayong sebagai pelatih baru dari Persija Jakarta. Beliau berharap nih, katanya pengalamannya Coach Sin ini bersama Timnas Indonesia bisa membawa Persija meraih prestasi terbaik sekaligus jadi kado spesial dalam perayaan 5 abad Jakarta di tahun 2027. Kalau kamu gimana nih pendapatnya? Happy atau justru kayak ya udahlah gitu? Kita sambut positif ya teman-teman berdua. Mudah-mudahan Persija jadi juara. Amin.

buat kamu yang pengen nonton langsung Piala Dunia 2026 gitu ya. Biasanya gak boleh bawa botol minuman kan ke dalam stadion. Ini FIFA akhirnya ngelonggarin aturan terkait larangan membawa botol minuman ke stadion selama Piala Dunia 2026. Karena banyak banget kritikan nih. Sebelumnya kan FIFA memang melarang penonton buat bawa botol minuman ke dalam stadionnya buat nonton bola. Setelah banyak kritikan, akhirnya FIFA mengizinkan seluruh penonton membawa satu botol minuman aja. Tapi gak boleh bawa tumbler. Hanya berbahan plastik lunak berukuran 590 ml yang masih tersegel pabrik saat memasuki stadion di Amerika Serikat dan juga Kanada. Tapi nih, FIFA juga mempertahankan larangan terhadap botol isi ulang berbahan keras, yaitu tumbler gitu ya. Terus Federasi Sepak Bola Dunia ini juga bilang, ini tuh sebenarnya bukan yang gak boleh lo bawa tumbler ke dalam atau kayak botol isi ulang berbahan keras teman bro dua ya. Ini yang pasti demi menjaga keamanan di dalam stadionnya. Katanya gitu. Khawatir kalau bawa botol berbahan keras, ini bisa berpotensi digunakan sebagai benda yang dilempar ke arah pemain. Setuju sih. Jadi ya udah lo bawa botol minuman aja. Ingat ya, ukurannya yang 590 ml aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap ada.

0: aja. Yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Have it all. Libur telah tiba gak sih teman bro dua? Waduh. Jadi kalau misalnya kamu pengen liburan, terus kayak biasanya kalau misalkan udah mulai packing-packing tuh kayak buat kamu yang naik pesawat kayak ini boleh gak sih sebenarnya di bandara? Peraturannya gimana sih gitu kan? Niat hati mau liburan tenang, malah apes barang kesayangan harus berakhir di tong sampah bandara karena disita petugas. Aturan keamanan bandara memang super ketat. Demi keselamatan penerbangan juga, banyak penumpang yang terpaksa melakukan atau merelakan barangnya disita karena abai atau belum tahu regulasi terbaru soal barang bawaan. Padahal ada trik mudah buat mengemas barang-barang tersebut supaya tetap aman dan bisa lolos sampai ke kota tujuan tanpa drama, teman bro dua ya. Jadi yang pertama, ini cairan lebih dari 100 mili. Petugas tuh cek ukuran botolnya, bukan sisa isinya, teman bro dua. Jadi botol yang lebih dari 100 mili ini di kabin, kalau misalkan kamu bawa di kabin tuh pasti disita. Solusinya kamu bisa pindah ke wadah mini atau masukin ke koper bagasi, itu boleh. Terus power bank di koper bagasi dilarang keras karena di bagasi resiko terbakar tuh lebih tinggi katanya. Wajib bawa ke kabin dengan kapasitasnya di bawah 27.000 mAh. Di atas itu wajib izin maskapai. Terus juga benda tajam di tas kabin, gunting kuku, pisau lipat, dan obeng. Ini juga dilarang di kabin karena bahaya biar gak disita petugas. Selalu kemas dan masukin benda-benda ini ke koper bagasi sih. Aduh, gue pernah banget lagi. Jadi merelakan ya. Terus juga koper api, gas tertentu, korek, Zippo gitu ya, atau torch. Ini dilarang karena resiko bocor. Hanya boleh bawa satu korek gas standar di saku pakaian biar aman. Mending beli di kota tujuan juga sih ya. Karena harganya juga maksudnya nggak mahal-mahal amat gitu ya, kecuali kalau misalkan emang belinya yang limited edition teman bro dua ya. Terus seperti makanan cair nih, oleh-oleh bau sambal, selai, dan durian, ini dilarang banget dibawa ke kabin. Kemas rapat pakai bubble wrap lalu taruh bagasi. Kalau misalkan kamu ragu, tanya petugas sebelum masuk pemeriksaan. Itu ya yang harus diingatkan. Harus diingat ketika kamu pengen jalan-jalan, menikmati liburan naik pesawat. Jangan sampai pengen liburan malah apes disita barang-barangnya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Baru banget kamu dengerin lagunya Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Waduh, ini lagu kayaknya cocok buat kamu yang kemarin nge-war tiket BTS dan tidak dapat. Memang tidak segampang itu. Aduh, tapi war tiket BTS kemarin ya, kan resminya dibuka di tanggal 9 Juni dan langsung bikin panik semua orang, termasuk para artis Indonesia yang ternyata juga rela nih buat berjuang di barisan antrean. Hasilnya beragam ya, ada Vanessa Priscilia ini berhasil ngamanin tiket. Terus Yunita Siregar harus menghadapi antrean lebih dari 100.000 orang. Audi Marissa pakai 2 device tapi tetap kehabisan tiket VVIP yang diincer. Terus juga ada Sanju X dari JKT48 nge-war sambil liburan. Sandy Clash of Champions memilih jalur alternatif setelah hopeless di presale. Kalau presale-nya udah se-chaos ini, general sales-nya gimana ya teman Pro 2? Kamu bisa nge-war besok 11 Juni 2026, diprediksi bakal jauh lebih sengit. Kamu gimana? Udah dapet tiketnya apa belum teman Pro 2? Kalaupun belum, semoga besok rezeki kamu ya. Amin.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mau jam 3, udahan nih Ivone nemenin kamu di Santai Siang. Di nomor cantik ya, 1026-2026. Ivone udahan dulu, besok kita seru-seruan lagi di hari Kamis dari jam 10 sampai jam 3. Bye-bye.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Info Pro 2.

Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI DKI Jakarta menjadikan status juara umum kejuaraan Karate International Adidas Open 2026 sebagai modal penting untuk mempertahankan supremasi Karate Jakarta pada PON 2028 di NTB dan NTT. Ketua Umum FORKI Jakarta Herianto Syahputra mengatakan keberhasilan tersebut menjadi indikator bahwa pembinaan Karate DKI berada pada jalur yang tepat untuk menghadapi persaingan nasional maupun internasional. Info Pro 2. Dari dunia hiburan, aktor Korea Selatan Byun Woo-suk bersiap akan memulai tur penggemar bertajuk The Secret Library di berbagai negara Asia termasuk Jakarta, Indonesia. Agensi Faro Entertainment mengumumkan melalui sebuah poster yang dirilis bersamaan dengan jadwal tur Fan Meeting Asia 2026 The Secret Library menampilkan Byun Woo-suk berada di sebuah ruangan yang dipenuhi buku. Tur tersebut untuk di Jakarta digelar pada 7 November 2026 bertempat di Beach City International Stadium. Grup BTS akan merilis sebuah lagu berjudul Come Over pada saat perayaan ulang tahun ke-13 bertajuk Festa 2026. Agensi mengumumkan lagu itu sebenarnya sudah rilis pertama kali pada bulan April sebagai lagu kejutan di edisi deluxe vinyl dari album terbaru BTS Arirang. Namun perilisannya secara daring akan dilakukan dalam Festa 2026 pada 12 Juni pukul 1 waktu Korea Selatan. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi hari ini. Gue ngerasa hari ini gak sehot kemarin.
0: Masa ya? Sih? Tadi gue naik ojek online. Abang-abangnya bilang, abang untung naiknya jam segini. Tadi siang pas tengah-tengah siang itu parah banget panasnya. Dibilang.
1: Ah tadi gue berangkat tengah siang juga kayaknya biasa aja.
0: Mungkin beda ini kali ya.
1: Beda wilayah ya. Wilayah.
0: Tadi gue daerah Matraman tuh abang ojeknya ngomong gitu.
1: Kalau gue tadi berangkat, gue ngerasanya ya dibanding Senin dan Selasa kemarin tuh kemarin emang hot banget. Nah tadi tuh gue berasanya masih ada beberapa kali gue menemukan semilir angin gitu.
0: Semilir angin.
1: Iya. Nah terus pas sampai kantor juga tadi kayaknya nggak se apa ya, nggak sehektik kemarin.
0: Iya.
1: Kalau kemarin kan karena mungkin ada banyak acara gitu ya. Jadi kayak wow padat nih. Kalau hari ini tadi kayak agak lebih santai dikit lah gue jalan.
0: Pokoknya mudah-mudahan cuacanya hari ini aman terkendali gitu. Yang hot cuma man doang kan.
1: Hotman
0: Paris.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: I'm getting out of

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

0: 100 IPFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teganya kau dari Liodra.
1: Kalau dengar lagu tadi, judulnya sih, pengennya nyanyi lagu yang lain ya.
0: Sungguh teganya. Tapi gue suka gak tega gitu ya sama para atlet. Kalau udah berjuang mati-matian, terus hadiah dari apa namanya si acaranya, si perlombaannya tuh kecil gitu. Sedangkan kan kalau olahraga atau olahraga tuh persiapannya tuh lama tuh, berbulan-bulan, fisiknya segala macem gitu kan. Makanya gue kayak, kayaknya masih ada nih beberapa apa ya, skala-skala ajang olahraga yang hadiahnya masih kecil-kecil gitu.
1: Iya sebenarnya kalau menurut gue sih lomba apapun ya.
0: Iya harus worth
1: maksudnya,
0: it kan.
1: Iya hadiahnya tuh ya kalau bisa pantes lah gitu.
0: Betul. Iya kan? Bisa balik modal istilahnya gitu kan.
1: Ya walaupun sebenarnya mungkin yang namanya pertandingan itu tentunya kita berharap menang ya. Cuman kan kadang-kadang ada yang ya udahlah menang kalah tuh belakangan, tapi yang penting menjunjung sportivitasnya gitu.
0: Tapi ini yang akhirnya mungkin ya hadiah untuk tahun ini di Piala Dunia 2026 ini jadi naik teman-teman dua.
1: Wah, apa karena BBM naik jadi hadiahnya naik juga? Enggak dong.
0: Enggak tahu juga ya.
1: Kan di dunia beda. Aduh.
0: Karena ini jadi rekor baru untuk hadiah Piala Dunia tahun 2026 yang mencapai 15,8 triliun rupiah tahun kedua. Dan FIFA ini menyiapkan total hadiah tersebut menjadi rekor tertinggi dalam sejarah turnamen sepak bola dunia. Dan untuk yang juaranya itu bakal membawa 906,8 miliar rupiah. Nah, dibagi sama timnya tuh ya.
1: Ya tim dan official dan lain-lain ya kayak gitu.
0: Dan yang gugur pun di fase grup tetap mendapatkan hadiah 208,5 miliar dari FIFA. Jadi yang gak lolos ke babak selanjutnya tetap dapat hadiah teman Pro 2. Gitu.
1: Asik.
0: Lumayan. Karena kan juga kan mereka bawa nama negaranya masing-masing. Terus juga mungkin ada sponsor yang mendukung. Jadi harusnya sih worth it ya untuk para atlet-atlet yang nantinya bakal ada di Piala Dunia tahun 2026.
1: Yes. Selamat bertanding buat para negara-negara yang masuk ke Piala Dunia 2026.
0: Betul.
1: Ya. Hadiahnya gede banget.
0: Dan gue masih belum tahu mau ngejagoin timnya mana.
1: Oh, lu belum tahu?
0: Belum tahu. Lah,
1: dulu-dulu lu Piala Dunia ngejagoin negara mana?
0: Tergantung mood gue aja. Kadang mau kemana gitu. Jadi gue gak punya tim jagoan yang itu doang.
1: Iya, soalnya lu gak ngikutin bola.
0: Enggak.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: The Titans dengan rasa ini. Rasanya manis, pahit, pedas, atau apalagi sih? Rasa asam, asin.
0: Nah, kalau gurih gitu masuk rasa juga enggak ke dalam gurih, kategori rasa?
1: Gurih rasa dong.
0: Rasa ya?
1: Rasa ya? Enggak tahu ah. Gurih asin
0: tuh umami, gurih, umami tau. Juga kan? Itu rasa halo, juga
1: iklan
0: kan?
1: Iklan banget loh, iklan iya. Penyedap umami.
0: Terus apalagi kan? Manis, asam, asin, rame rasanya yeah, gitu. Kan lidah kan dulu kita diajarin kan, lidah kan ada apa namanya? Posisi-posisi yang yeah. Bisa ngecap pahit sebelah mana gitu kan.
1: Pedas yang di mana
0: iya.
1: Gitu.
0: Nah, kalau gurih terus apa tuh namanya?
1: Pedas.
0: Pedas. Iya, itu kemana ya?
1: Lupa
0: umami
1: gue.
0: Gitu
1: lupa, ya. Pokoknya lupa. Pokoknya itu pelajaran waktu SD deh. Indra apa namanya? Panca indra.
0: Panca indra.
1: Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Karena ada 5.
0: Benar.
1: Kalau ada 3 tri dong.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan?
0: Betul ya.
1: 3 tri. 4 apa 4?
0: Delta. Bukan.
1: Enggak dong. Bukan. 4 tuh catur ya? 4 tuh catur ya?
0: Bukan.
1: Iya.
0: Bukan 4
1: kan
0: itu.
1: 1 Eka, 2 Dwi, 3 Tri, iya kan?
0: Iya enggak tahu lah. Jangan bahas begituan, kita kelihatan blonde nanti. Ya Allah. Kita tuh harus mempersiapkan apapun segalanya gitu untuk menyambut ulang tahun Jakarta.
1: Iya kan? Gila. Yang keberapa sekarang?
0: Nah, 400 berapa tuh? Ya, 400 sekian lah pokoknya kan.
1: Cari
0: soalnya
1: dulu.
0: Udah mulai banyak ornamen-ornamen ya kan.
1: 499.
0: 499. Oh iya 2 tahun lagi, setahun lagi 500, 499. Oh, 499.
1: Kayak harga yeah. Diskon ya 499 ya.
0: Iya, kayak udah mulai banyak nih kemarin informasi-informasi kalau masuk ke Ancol atau apa tuh gratis gitu.
1: Betul. Terus
0: sih, lanjut?
1: Apa sih?
0: Enggak sih, Ivan belum nyobain.
1: Oh, jadi banyak-banyak promo-promo belanja juga. Udah gitu pas
0: betul.
1: Banget ulang tahun Jakartanya bertepatan dengan libur sekolah.
0: Sekolah?
1: Iya.
0: Terus juga nanti Jakarta Fair juga mau buka.
1: Oh iya
0: kan?
1: Bener.
0: Iya. Tuh mantep deh tuh. Soalnya emang Pak Pramono bilang bakal mempertimbangkan untuk gratiskan seluruh tempat wisata saat HUT Jakarta.
1: Wih,
0: gitu.
1: Jadi kalau harusnya sih menurut gue gak cuma Ancol ya. Yeah. Masuk Ancol tapi mungkin masuk Ragunan ya kan. Terus yeah. Monas
0: betul.
1: Gitu. Beberapa yeah. Museum yang mungkin dikelola sama pemerintah juga bisa yeah. Gratis tuh.
0: Iya, yeah, silakan pokoknya dicari-cari lagi lah informasinya karena itu tadi ya, kalau libur sekolah kan pasti suka bingung mau kemana ya. Enggak usah kemana-mana, udah di Jakarta aja kan banyak yang gratis sama berdua.
1: Emang kita kan in this economy harus yeah, cari gratisan.

0: menulis puisi tersendu tentang
1: kamu. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 10 Juni.
1: Iya, iya, iya,
2: kan?
1: Betul.
2: 10, 6, 20, 26. Iya kan? 10, 6, 26. Iya, gak cantik-cantik amat sih, tapi lumayan lah gitu.
1: Lumayan, tapi memang hari ini diperingati juga sebagai Hari Media Sosial Nasional.
2: Widih, selamat ya buat anak-anak sosmed.
1: Selamat yang main medsos banget ya, Ciela. Kita juga sih, kita main medsos kok.
2: Iya, gue inget banget bikin sosmed pertama tuh Friendster dulu. Habis Friendster dulu ada LC, Live Connector.
1: Nah, gue gak main tuh gitu-gitu.
2: Bohong banget, bohong banget lo.
1: Sumpah demi Allah.
2: Lu kan seumur, gak beda jauh sama
1: sumpah
2: gue.
1: Sumpah demi Allah, temen gue main, gue gak main.
2: Masa sih gak
1: main Friendster? Iya, gue gak punya akun ya, gak punya, apa sih yang kayak chatting gitu kan? Chattingan kan?
2: Iya kan? Bisa sih chatting di LC, bisa. Tapi chatting tuh dulu lebih ke Yahoo Messenger.
1: Iya. Oh, kalau gue MSN dulu temennya.
2: Oh iya, MSN ada.
1: MSN-an gue dulu.
2: Tapi masa lu
1: kalau Yahoo gue gak suka bing-bing gitu ya, apa sih?
2: Iya, tapi masa lu gak ini Friendster sih?
1: Friendster main.
2: Iya, Friendster main
1: LC,
2: kan?
1: LC.
2: Oh, LC, iya.
1: LC-nya gue.
2: LC Live Connector ya?
1: Iya, gue gak.
2: Ini bukan LC apa ini ya? Takutnya salah nih, gak ada yang tahu LC. LC itu dulu ada Live Connector namanya.
1: Iya, enggak, gue gak main.
2: Tapi dulu gue ingat banget zaman-zaman Friendster tuh kan zaman-zaman gue sekolah.
1: Iya.
2: Nah, dulu tuh sama kayak Facebook kan, jadi lu bisa ngasih komen. Dulu namanya kalau di Friendster tuh testimoni kan.
1: Testimoni.
2: Ya kan, di page lu bisa ngasih testi. Nah, terus gue inget banget dulu sama teman-teman sekolah tuh kayak gini pas jam pulang. Gue ninggalin testi di Friendster di FS lo, dibales ya gitu.
1: Oh, iya. Ya langsung aja bales. Gak usah ke Friendster dulu.
2: Ya kan takutnya temennya enggak buka, enggak ada waktu buat buka Friendster, jadi kayak kayak diingetin dulu.
1: Betul,
2: gitu.
1: Karena emang
2: soalnya dulu kan internet
1: harus,
2: susah.
1: Iya, harus ke warnet kan.
2: Kalau dulu gue colongan, pakai itu di rumah, Telkomnet instan.
1: Oh, iya.
2: Tahu nggak sih lo?
1: Tahu.
2: Yang 0809894 kali. Nah, itu tagihan telepon bengkak gara-gara gue.
1: Ya Allah, dari kecil udah suka nyolong ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bukan beda.
1: Hatiku dakdikduk.
0: Aduh, tapi kalau ngomongin sosmed ya, sekarang banyak musisi ataupun juga aktor, aktris atau film gitu ya, berpromosi di media sosial. Kan jadi ajang buat promosi kan. Kayak Afif Kila tadi kan juga itu dia dulu kencang juga tuh di promoin sosmed. Di sosmed, di Instagram atau di TikTok pakai lagunya dia. Akhirnya kan viral kan lagu-lagunya Afif Kila gitu. Kayak film juga kan, kayak orang dari tweetan atau dari threads atau update di Instastory atau di YouTube itu jadi orang penasaran jadi pengen nonton gitu. Jadi kayak jadi ada positif ya sebenarnya main medsos ya.
1: Iya, tapi memang balik lagi ke pribadi masing-masing ya, bisa memanfaatkan sosmednya dengan baik atau enggak gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin sosmed, kayaknya sekarang hampir semua orang tuh punya sosmed.
0: Betul.
1: Mungkin hanya beberapa orang yang memang enggak main sosmed ya.
0: Reza Rahadian enggak main.
1: Kita patokannya Reza Rahadian banget.
0: Siapa lagi dong?
1: Siapa?
0: Ya kalau orang tua kita juga
1: main. Bokap gue buka makanya TikTok, nyokap gue ngirim-ngirimin makan belanjaannya kan ke TikTok.
0: Iya, nyokap gue main. Bokap gue sih enggak main.
1: Bokap gue buka-buka TikTok juga.
0: Enggak, bokap gue.
1: Tapi kalau ngomongin
0: buka iya, maksudnya enggak punya akunnya gitu loh.
1: Kalau misalnya ditanya gue buka sosmed, pasti yang paling sering itu dalam sehari kayaknya Instagram sih. Maksudnya dibanding Twitter, dibanding Threads dan TikTok, gue lebih seringnya tuh Instagram.
0: Gue sekarang TikTok lagi.
1: Iya, sebenarnya sama sih TikTok Instagram porsinya gue, tapi kayaknya
0: cuma kalau ditanya gue kayaknya TikTok karena gue sekalian ini belanja.
1: Oh
0: iya, kan lebih enak lagi ada yang nge-review terus juga ngebantu para konten kreator.

0: kecil yang pada bikin affiliate tuh di keranjang kuning atau apa kan. Gue suka nyari tuh kayak, eh kasihnya dia love-nya gak ada, gue kayaknya belanja di keranjang dia gitu.
1: Supaya dapat ke komisi dapet ke dia.
0: Betul. Jadi kayak gue sekarang mau, ya jadi TikTok menurut gue jadi aplikasi yang lengkap aja gitu. Jadi kayak gue buka terus, Instagram buka juga gitu.
1: Kalau gue kayaknya tetap lebih sering Instagram sih. Maksudnya TikTok juga, apalagi kalau misalnya malam lagi gak bisa tidur gitu ya, pasti buka-buka TikTok tuh. Cuman gue lebih ke, kalau buka TikTok tuh banyak godaan belanja itu nih, kayak
0: iya kan? Iya. Apalagi kan udah ada keranjang kuning jadi gampang kan?
1: Gampang banget. Dan beberapa kali ya gue suka lihat kan kadang-kadang misalnya muncul nih di FYP kita misalnya gue apa ya, kerudung deh, jilbab gitu. Terus kan kadang-kadang suka ada pilihannya masukin keranjang dulu atau langsung beli kan. Nah beberapa kali gue suka dapet yang langsung beli. Jadi gak bisa dimasukin keranjang dulu. Nah itu kayak ya gimana nih, maksudnya harus langsung beli gitu. Makanya gue akan lebih sering membuka Instagram dibanding TikTok. Walaupun TikTok juga porsinya tetap sering gue buka, cuman lebih sering Instagram gitu.
0: Nah kalau teman Pro 2, media sosial apa nih yang sering banget kayaknya jadi nomor satu di handphone lo yang sering lo buka gitu?
1: Coba kasih tahu kita, boleh ikutan vote-nya di @pro2fmjkt
0: atau nanti kita bakal update di Instastory kita, atau mau langsung komen boleh WhatsApp aja deh. Tahu kan nomor WhatsApp kita?
1: Sebutin.
0: Sebutin ya, 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. DPR Ian, teman Pro 2 dengan Don't Go Insane.
1: Oh, anggota DPR sekarang nyanyi.
0: Beda.
1: Oh, beda DPR.
0: Aduh, ini kabarnya dia mau datang nih tanggal 20 nih.
1: Lagi.
0: Waktu itu udah lama sih. Pernah,
1: kan?
0: Ya, udah lama sih.
1: Iya. Cuma, DPR Ian tuh kan yang badannya bagus itu kan, yang mukanya
0: tatoan.
1: Ganteng. Iya, ya, yang laki banget
0: iya,
1: itu kan.
0: Itu iya, itu fun fact-nya gak ada yang belum, kita enggak ada banyak yang tahu. Dia tuh dulu boy band.
1: Oh iya.
0: Iya, boy band. Gue lupa nama ininya apa, nama boy band-nya. Terus dia salah satu personil yang jago bahasa Inggris gitu. Kan biasanya kan dalam satu boyband pasti ada satu personil yang bisa yang, jago bahasa Inggris kan.
1: Itu biasanya jadi ininya tuh, jadi jubir.
0: Iya betul. Dan di Barian memang dia base-nya sekarang di Amerika, tinggal di Amerika.
1: Oh gitu. Gue sering-sering lihat beberapa konten-kontennya orang-orang yang posting di PR Ian tuh katanya laki banget.
0: Nah, ini ini tuh katanya kabarnya dia mau, soalnya dia kan collab sama parfum lokal kita kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, katanya mau datang tanggal 20 gitu.
1: Sekarang brand-brand parfum lokal lagi kenceng banget ya.
0: Promonya
1: yang, iya, kayak yang kemarin kan yang di sosmed juga rame banget tuh. Sampai bocil-bocil akhirnya pada keluar si parfum itu kan gara-gara efek sosmed juga menurut
0: betul,
1: gue.
0: Tapi seru aja sih gue ngeliatnya, jadi kayak efek dari media sosial tuh juga ternyata emang sepengaruh itu kan.
1: Mm-hmm.
0: Cuma kan bahayanya atau apa ya, kurangnya adalah si orang tuanya yang akhirnya jadi kayak sebel sendiri, kesel atau mungkin yang lagi dinotis sama beberapa konten kreator parfum tuh adalah, lu kalau mau suka parfum tapi harus tahu umur juga batasannya, karena parfum tuh ternyata ada yang cocok sama nggak cocok buat umur-umuran bocil, ya kan? Kayak
1: ngerti,
0: parfum
1: ngerti.
0: Parfum misalnya kayak yang wanginya dark, yang oud, segala macam kan dipakai bocil kayak
1: aneh.
0: Iya, dibawa ke sekolah ngapain?
1: Udah gitu, kan? Menurut gue anak kecil itu kan kulitnya masih sensitif, ya,
0: ya
1: kan?
0: Betul.
1: Takutnya ada bahan-bahan parfum yang memang nggak cocok untuk anak-anak gitu, karena kan pasti kena ke, maksudnya lo pakai parfum kan ada yang di tangan, di leher, betul, apa segala macam gitu. Karena memang ada beberapa brand yang bikin cologne atau parfum memang khusus untuk anak-anak yang memang aman gitu,
0: aman
1: ingredientsnya untuk kulit anak-anak gitu.
0: Iya, sebenarnya kan kalau ngomongin parfum itu tadi ya, lo kalau ke minimarket atau apa, parfum buat bocil juga banyak kan?
1: Banyak.
0: Iya.
1: Cuman emang baunya kan bau anak-anak banget ya.
0: Iya.
1: Tapi gue gak ngerti, tapi kayaknya emang sekarang kebalik deh. Kayak kita makin gede, makin, kalau gue ya, makin lebih suka pakai aroma-aroma yang baunya tuh kayak anak-anak gitu. Tapi sementara anak-anak kecil sukanya yang gede gitu.
0: Gue udah lewat fase itu tuh, fase bau anak-anak tuh dulu.
1: Oh, iya.
0: Bau-bau kayak apa sih namanya, telon, bau-bau powdery gitu tuh udah lewat tuh. Sekarang tuh gue ngeliat bocil-bocil wanginya tuh udah, nih main nih, misalnya lewat depan rumah gue tuh bocil-bocil, itu wangi banget.
1: Wanginya wangi-wangi orang gede kan? Wangi orang gede.
0: Enggak, kalau di rumah gue kebetulan nih mereka milihnya pada pinter. Jadi kayak wangi-wangi, ada wangi semangka, ada wangi nanas. Jadi kayak masih ada fruity-fruity scent-nya gitu loh.
1: Itu mau ngerujak apa mau ngapain wangi semangka sama nanas?
0: Gue selalu ketemu bocilnya, "Hei, pada pakai parfum apa hari ini?" Gue gituin kan. Ini pakai yang inilah, pakai ini gitu. Oh
1: ya,
0: iya.
1: Kayak rumah lo dibuka aja dicontek. Iya.
0: Aduh.
1: Tapi pasti mereka tahu itu dari sosmed kan?
0: Iya, makanya.
1: Iya kan? Nah, makanya dia ya, sosmed tuh menurut gue kayak ada plus minusnya lah ya. Orang-orang jadi cepet tahu informasi lewat sosmed, tapi ya negatifnya juga ada, apalagi buat orang-orang yang gampang terpengaruh gitu.
0: Betul. Dan kalau gue lihat si eranya parfum sekarang bocil-bocil itu memang terinfluence banyaknya dari TikTok.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Konten creator
0: di Instagram malah gue jarang banget ada bocil-bocil atau konten creator tuh yang viewersnya banyak gitu loh. Jadi banyak kan gue ngeliat di TikTok. Gitu. Jadi tapi itu pro kontra banget tuh. Ada yang setuju bocil-bocil pada pakai parfum, ada yang enggak.
1: Kalau yang setuju lebih ke akhirnya bocil-bocil enggak pada bau telur gitu kan.
0: Iya, sama serunya adalah si bocil-bocil pengetahuannya juga ternyata dia lebih deep lagi tuh ngepelajarin kan. Wangi ini kayak ini, kayak ini, kayak pada paham gitu. Kadang-kadang gue juga kayak, ini apa sih, tapi si bocil-bocil pada paham.
1: Pengaruh
0: gitu.
1: Influencer itu si konten creator itu bisa banget ngasih pengaruh ke anak-anak kecil, apalagi mungkin konten kreatornya yang tadinya mungkin fokusnya di game.
0: Ya itu
1: ya
0: dia
1: kan?
0: tuh
1: nah,
0: dari
1: anak-anak
0: situ
1: kecil
0: tuh.
1: Kan mungkin tadinya kayak wah dia aja main game tetap wangi gitu, gue juga mau kayak dia siapa tahu itu bisa ngebuka jalan nantinya dia pengen jadi atlet e-sport misalnya gitu
0: jadi.
1: Kan
0: soalnya gue pernah ngobrol juga ya sama cewek-cewek temo, mereka tuh kayak udah tahu kayak zaman gue dulu sekolah gitu ya, kayak gue tuh nggak tahu parfum yang ini Woody, terus Oud
1: kita baru
0: atau
1: tahu
0: apa.
1: Nih umur sekarang Jar. Nah,
0: mereka udah pada tahu sekarang kayak kalau apa aja suka yang Woody, Fresh, Clean atau Soapy, Powdery. Hah? Bocil-bocil udah pada tahu.
1: Bener dicondet deh dia di parfum.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Jadi gimana teman Pro 2? Kalau ngomongin soal sosial media, tadi kan gue bilang gue lebih sering buka Instagram.
0: Gue TikTok. Ada yang mungkin sekarang lebih fokusnya di Threads. Karena banyak yang mendapatkan peluang bisnis lewat Threads.
1: Betul.
0: Ya, beberapa tamu UMKM kita bilang dia viral di Threads.
1: Betul.
0: Posting makanan-makanannya, akhirnya banyak yang beli, ngorder. Bahkan ada salah satu toko UMKM perumahan gitu, itu udah bisa dapat 1000 orderan waktu itu lewat Threads.
1: Iya. Kalau gue kapasitasnya sekarang buka Instagram, TikTok, Twitter sih, tiga itu sih.
0: Oh iya.
1: Kalau Threads gue enggak begitu.
0: Iya, di HP gue nggak ada Threads. Ada sih ada, tapi harus di HP yang udah mau rusak itu.
1: Lah itu masih lu bawa?
0: Masih, gue suka masih, gue suka foto-foto.
1: Kadang-kadang masih nyala ya berarti.
0: Iya,
1: ya?
0: Jadi gue pakai ini buat foto-foto doang, terus gue kasih airdrop ke iPhone 7 gue gitu.
1: Wis, mantap.
0: 7 atau ya, bukan 17 ya.
1: Eh, itu yang satu 11, yang satu 7.
0: Jadi 18.
1: Udah lebih dulu keluar, yang lain-lain belum keluar 18, dia udah dapet 18 tuh. Aduh, tapi emang hari ini kenapa kita ngomongin sosmed? Karena bertepatan dengan
0: Hari Media Sosial Nasional yang ternyata ini ada pas tanggal 10 Juni tahun 2015.
1: Oh.
0: Ya, jadi baru sekitar berapa tahun tuh? 6 tahun ya? 6 tahun,
1: ngaco gak bisa ngitung deh. 11 dong.
0: Iya, 11 tahun.
1: Iya.
0: Kok 6 tahun sih dari mana? Gue maksudnya gue kayak masih hidup di tahun 2011 gitu. 2011, 2021.
1: Gak mau move on. Enggak dong. Iya benar, 6 tahun tuh 2021.
0: Kalau 6 tahun 2021, kalau 11 berarti berapa? Ih, gimana sih?
1: Sekarang tahun berapa sih?
0: Sekarang 2026.
1: Iya ya?
0: Iya. Sekarang berarti 16.
1: Iya benar dong.
0: 16.
1: Kok 16? 11. Ngaco deh lo.
0: Iya, 11 ya.
1: Tahun berapa tadi pertama?
0: 2015.
1: 11.
0: Ya, 11
1: tahun 2020. Iya. Harus banget
0: kita pakai kalkulator. Aduh.
1: Gak, makanya sekarang kita cashless banget karena emang hitung-hitungan kita buruk ya guys.
0: Betul, iya. Dan ternyata memang adanya tahun 2015, berarti tuh gue inget banget, berarti tuh Instagram udah ada ya?
1: Ada, 2015 tuh udah ada Instagram.
0: Iya, maksudnya lagi marak-marak ya tuh kan masyarakat Indonesia tuh pada punya media sosial gitu. Terus sekarang juga kan semua instansi, semua brand, merek tuh udah pada punya media sosialnya untuk mempermudah juga buat orang memberikan kritik dan saran juga.
1: Betul.
0: Gitu. Iya. Responnya juga lebih cepat kan.
1: Iya. Tapi sekali lagi tetap kita harus bijak karena apa-apa yang udah diposting di sosial media ya. Walaupun lo hapus teman Pro 2, kadang-kadang tuh jejak digitalnya masih ada gitu.
0: Iya.
1: Jadi benar-benar kita mesti hati-hati banget pakai sosmed karena udah banyak banget kasus orang-orang yang tidak bisa memikirkan efek jangka panjang di sosmed. Betul. Terus tiba-tiba viral, nanti ujung-ujungnya jadi nggak bagus gitu.
0: Iya, bahkan udah ada UU ITE juga kan.
1: Iya.
0: Itu yang akhirnya banyak orang yang terjerat ke penjara lewat media sosial.
1: Nah,
0: dari tweetannya zaman dulu,
1: komen-komennya,
0: komen jahatnya, ngatain selebriti, terus sama selebritinya langsung dilaporin.
1: Itu bisa dicari loh,
0: dicari.
1: Jangan
0: gampang
1: asal
0: banget.
1: Iya, lu pikir mungkin lu pakai fake account yang enggak ada foto dan nama asli lo tetap bisa ketemu, guys.
0: Tetap ketemu bisa karena itu tadi udah ada undang-undang ITE-nya. Jadi pihak polisi pun juga bisa mencari lo ketika lo komen-komennya yang
1: enggak baik
0: gitu. Gue tuh ingat banget lu, nyokap gue selalu ingat gue untuk tidak ngomong macam-macam di Facebook dulu.
1: Sama, gue juga, nyokap gue.
0: Kamu jangan macam-macam ini ya. Ya bener ternyata sampai sekarang kan, dulu mungkin nyokap gue ngomong gitu belum ada undang-undangnya kali ya. Sekarang akhirnya kayak, oh iya bener juga ya apa kata nyokap gue ya. Bener juga, jangan sampai lo ngomong macam-macam.
1: Takutnya ada orang-orang yang gak suka.
0: Iya,
1: gak
0: screenshot. Kan banyak juga yang lo udah di close friend aja, lo banyak yang screenshot di
1: sebarin
0: juga.
1: Banyak yang cepu guys, teman-teman lo tuh gak semuanya baik.
0: Iya, banyak yang butuh duit juga.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria teman Pro 2. Yes. Coba ya, kita baca nih hasil vote dari Instagramnya @Pro2FMJKT.
0: Betul, kira-kira pada suka atau yang paling sering dimainin di media sosial itu apa teman Pro 2?
1: Ternyata hasil vote-nya itu 60% pilih TikTok.
0: TikTok.
1: Padahal
0: TikTok.
1: Kita bikin vote-nya di Instagram.
0: Instagram.
1: Di TikTok 60%, di Instagram 40%.
0: Oke. Thread sama Twitter lah. Juga ada ya?
1: Tapi enggak ada yang vote di sini.
0: Oh, enggak ada yang vote.
1: Iya,
0: iya, iya. Ya,
1: Twitter
0: ya.
1: Tuh udah makin banyak ditinggalin tahu.
0: Iya, betul.
1: Gue sebagai user X atau user Twitter sekarang tuh ngerasa bahwa kadang-kadang kalau nemu satu tweet yang rame tuh di bawah-bawahnya suka banyak yang ngasih link jualan. Sama
0: ya,
1: aja
0: betul.
1: Kayak di TikTok juga ya, gitu.
0: Ya, ya. Ya dan gue ingat banget dulu tuh kalau abis ada konser apa gitu ya, itu tuh orang-orang postingnya di YouTube kan.
1: Oh iya,
0: video. Sekarang tuh di TikTok. Iya sekarang di TikTok, di Instagram tuh fancamnya tuh oke-oke banget.
1: Oke.
0: Gitu. Dengan kamera-kamera
1: yang bisa
0: juta itu ya.
1: Sampai berapa puluh kali ya.
0: Iya. Eh kita tanya teman kita ya, ini dia pengamat media sosial ya. Enggak. Dia salah satu
1: dia,
0: orang yang pernah viral di media sosial.
1: Dan dia tuh semua update tuh tahu gitu ya.
0: Betul. Ada cek, Marina Suhendi.
1: Harus becek ya.
0: Becek gitu kan. Iya, Marina Suhendi ini pernah, kalau teman Pro 2 pernah ingat ada mbak-mbak yang di kantor terus nyanyi lagunya Dewi Persik ya. Nah ini dia nih.
1: Itu dia orangnya.
0: Iya. Yeah.
2: Itu kapan ya? Udah lama ya?
0: Udah lama ya?
1: Dua tahun lalu. Iya.
2: Ada apa nih?
1: Kita lagi ngomongin sosmed.
0: Iya, kan hari ini adalah hari peringatan media sosial nasional.
1: Iya.
2: Tadi juga gue ngebahas itu sih.
0: Jangan ngikut-ngikut tuh.
2: Ya enggak dong. Tapi angle-nya beda.
0: Oh iya.
1: Angle-nya Karamo ya.
0: Iya.
1: Karamo. Karawoy.
0: Iya, lu paling sering main apa media sosial?
1: Gue tebak TikTok sih.
2: TikTok gue.
1: Iya.
2: Walaupun Instagram ada, Threads. Ini kok kebawa sendiri sih? Threads juga.
1: Kalau Instagram kan lu ketutup terus akunnya.
0: Iya. Aneh banget.
1: Lupa password.
0: Aneh banget tuh. Banyak banget akunnya dia.
2: Yeah. Karena kenapa lupa TikTok ya? TikTok enggak tahu lebih kalau buat gue pribadi ya. Usernya tuh lebih ini, lebih beraneka.
0: Oh iya benar.
2: Beraneka, lebih receh juga kalau menurut gue pribadi
0: lagi.
2: Lebih beraneka ragam. Jadi lo bayangin aja lo bisa lihat postingan beragam macam ekspresi di TikTok. Dari yang lucu, ntar lo slide berikutnya lo bisa nangis.
1: Oh iya benar.
2: Kesel gitu.
1: Iya.
2: Beragam gitu kalau menurut gue.
0: Oh ngerti. Jadi
1: tapi kan itu tergantung FVP lo juga sebenarnya.
2: Berarti semua FVP ada.
0: Sumpah.
2: Politik
0: ya.
2: Ada.
1: Iya.
2: Selebriti ada.
1: Selebriti banyak banget. Korea ada.
0: Iya.
2: Yang receh-receh.
1: Religius juga ada.
0: Kadang suka di repost juga sama dia tuh ya.
1: Quotes-quotes ada.
0: Iya kalau lagi galau.
1: Hadis-hadis ada.
0: Iya kalau lagi galau-galau sama dia di repost sama dia tuh kan.
1: Iya.
2: Ya bener tahu deh. Gara-gara repostan gue.
0: Jadi lu lebih ke TikTok sekarang ya.
1: TikTok.
0: Oh sama dia juga sekarang lagi masangin nih keranjang kuning.
1: Oh iya.
0: Buat jualan. Gue juga udah mulai tuh bisa affiliate tuh.
1: Pada jualan
0: lumayan.
1: Sekarang
0: lumayan.
1: Ya indis ekonomi.
0: Iyalah
1: ya.
0: Harus bisa jadi penghasilan lain ya.
1: Harus ada penghasilan tambahan.
2: Mainin doang tapi gak ada penghasilannya buat apa.
1: Iya. Ya kan buat ini buang waktu.
2: Gue dikasih nafkah 200 juta.
1: Oh.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Wanita biasa dari Ziva Magnolia.
1: Kalau selevel Ziva aja bilang dia wanita biasa, lah kalau gue apaan? Under banget dong berarti.
0: Kayaknya banyak banget yang pakai judul menggunakan kata wanita ya, wanitaku.
1: Wanitaku siapa?
0: Terus,
1: oh Noah.
0: Noah.
1: Terus apa?
0: Terus
1: aku wanita. Karena ya kan? Wanita ingin dimengerti.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terus apalagi ya?
1: Wanita. Wanita dijajah pria sejak dulu. Itu lagu lama banget.
0: Iya. Pokoknya ada unsur wanita-wanita kan. Iya, jarang ada yang menggunakan
1: cewek.
0: Perempuan.
1: Perempuan gitu kan. Ada ah?
0: Ada ya?
1: Perayuan oh, perempuan
0: iya,
1: gila.
0: Iya betul, Nadine ya. Iya. Cuma gue sering
1: cewek enggak ada cewek. Oh, ada cewek. Cewek matre,
0: cewek ke laut aja.
1: Laut aja. Ih, lama banget sih. Aduh. Ih, kok pengetahuan musik gue ini banget ya?
0: Jadul ya.
1: Ya gak apa-apa, anak-anak Gen Z aja sekarang dengerinnya lagu-lagu jadul kan.
0: Parah, iya. Keren sih menurut gue ya. Itu tadi the power of media sosial juga gak sih?
1: Betul.
0: Iya kan. Mm-mm. Jadi udah gitu kan musik juga kan katanya kayak fashion kan. Muter. Kayak sekarang mungkin kayak eranya reggae nanti balik lagi. Atau yeah, eranya hip hop balik lagi gitu. Kayak muter-muter aja gitu.
1: Bener-bener. Gue tuh dulu waktu kecil sering banget dengerin lagu-lagu apa nyokap gue kan. Nyokap gue tuh dulu waktu kecil dengerinnya kan kayak Rafika Duri, Novia Kolopaki, Betaria Sonata gitu. Kayak gitu-gitu. Nah mungkin bentar lagi era-era lagu pop yang musiknya kayak gitu akan balik lagi juga kali.
0: Bisa
1: ya kan?
0: Jadi bisa jadi. Ya bisa jadi. Bisa jadi juga. Ini banyak yang naik nih harga-harga tahun kedua.
1: Iya kan? Ini paling gue takutin sih. Tadi pas gue mau berangkat aja, gue udah khawatir tarif ojek gue naik kan.
0: Iya, tadi gue juga baru baca beritanya tuh siang sebenarnya Pak. Pas lagi di daerah Matraman tuh kan.
1: Baru baca. Sumpah lo baru baca.
0: Sumpah.
1: Gue udah tahu dari semalam.
0: Pertamax naik kan. Iya. Tapi ini juga ada berita. Ini tapi bukan Pertamax ya, tapi estimasi ya. Kalau kata Pak Rano Karno ya, tuh Bung Karno. Bung Karno jadinya.
1: Bang Rano.
0: Katanya estimasi kenaikan tarif Trans Jabodetabek teman-teman dua.
1: Oh ini trans yang keluar ya?
0: Iya bukan yang 3.500 ya, bukan. Ini yang keluar yang ke daerah-daerah penyangga
1: Cibubur,
0: tuh, ke Bekasi, Tangerang,
1: Bogor
0: gitu, Depok. Ini bakal naik teman-teman dua gitu. Antara 10.000 atau 15.000.
1: Tapi kemarin tuh ada satu konten kreator yang dia suka nyobain transum-transum khususnya.
0: Oh yang cewek cantik ya?
1: Enggak, cowok. Ini cowok, kayak komika deh. Komika. Dia tuh kemarin sempat bikin konten, tolonglah buat pemerintah daerahnya juga nih, jangan semua bebannya tuh ke Jakarta. Jadi dibagi juga ke daerah-daerah yang selama ini karyawannya banyak kerja di Jakarta gitu. Karena kan kenapa dinaikin? Karena memang katanya udah gak sanggup lagi kan. Semua dibebanin ke Jakarta gitu. Jadi makanya katanya akan dinaikin gitu. Terus si konten kreator ini bilang, kenapa gak dibagi aja ke daerah-daerah yang memang selama ini ada apa namanya rute transnya gitu. Mungkin
0: ya kolaborasi lah.
1: Iya bisa dibicarakan lah dengan pemerintah-pemerintah daerah setempat gitu kan. Biar tarifnya kalaupun naik mungkin gak tinggi-tinggi amat naiknya.
0: Betul. Pokoknya ya bijaksana aja lah buat teman Pro 2 ya di era indeks ekonomi. Di era indeks ekonomi.
1: Tapi emang sih gue udah mengkhawatirkan bahwa walaupun gue nggak beli bensin secara langsung ya, gue nggak beli pertama karena kan gue nggak bawa mobil, gue nggak bawa motor, jadi gue naik transum. Tapi kan pasti akan ngefek ke, aduh tarif ojek gue naik nggak nih? Kalau tarif ojek gue naik atau tarif Transjak naik kan, otomatis uang transport kita juga naik,
0: betul.
1: Iya kan?
0: Gue tuh kalau lagi dengar berita-berita yang kayak gini-gini tuh yang lagi rame segala macam, kayak bawaannya pengen bulan Ramadan gue.
1: Kenapa? Emang?
0: Kayak bulan Ramadan tuh kayak jauh lebih teduh, tenang gitu ya? Kan? Oh. Gak emosian. Aduh, sedangkan udah lewat nih bulan Ramadan ya. Aduh.
1: Iya juga sih. Ya lu puasa aja.
0: Oh iya.
1: Iya biar lo gak emosi baca berita. Lo puasa aja Senin Kemis gitu.
0: Oh iya.
1: Puasa Daud.
0: Bilangnya
1: ya kan?
0: Buat ibadah, malah buat ngirit ya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian. Temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mahir memberi luka dari Fabio Asher.
1: Aduh,
0: Mahir.
1: Orang kok Mahir memberi luka? Mahir memberi uang lah, jangan memberi luka. Buat apa luka?
0: Aduh.
1: Ada gak yang lagi mau bagi-bagi uang gitu? Saya iya, siap menerima loh. Dengan ikhlas dan lapang dada.
0: Aduh, lo tau gak gue lagi gencar-gencarnya berdoa apa? Berdoa apa? Gue dapat undian di salah satu mall.
1: Hadiahnya apa? Mobil?
0: Ada, enggak, emas 100 gram.
1: Wow.
0: Aduh.
1: Aduh, syaratnya belanja minimal berapa?
0: Ada, pokoknya berapa kelipatan kemarin ya?
1: Kelipatan gitu
0: iya,
1: kan?
0: Iya, terus akhirnya kan ada aplikasinya gitu kan. Mm. Aplikasi si Mall Group itulah.
1: Yeah.
0: Si ini terus udah tuh gue scan tuh si apa namanya? Struk gue. Terus berkesempatan untuk ikut undian. Waktu itu pilihannya ada si emas 100 gram, mobil listrik sama apa gitu kan. Terus kayaknya emas deh kayaknya. Kalau maksudnya kan investasi kan.
1: Iya.
0: Hitung-hitung kan kayak worth it ini. Terus gue sampai sekarang masih berdoa gitu. Diundinya akhir tahun soalnya.
1: Eh, tapi masih emang lama, ya undian ya apapun ya. Gue kemarin beli skincare. Nah, terus di paketnya tuh ada tulisan gue berhak mengikuti undian dengan scan barcode gitu, terus ngisi form gitu kan. Hadiahnya tuh dari mulai air fryer, hair dryer. Kayak gitu-gitu tuh kayak
0: lumayan.
1: Lumayan kalaupun enggak gue pakai kan bisa gue jual. Wow,
0: iya,
1: gitu.
0: Kan rezeki gak ada yang tahu kan.
1: Iya.
0: Terus itu juga ikut undian ini, itu juga dapat ya kayak kipas angin, blender gitu-gitu tuh. Undian gue beli air minum.
1: Oh iya.
0: Ya, itu juga tuh ada tuh.
1: Sekarang ya mau undian yang hadiahnya gede sampai undian hadiah tiket nonton gratis aja gue ambil.
0: Iya. Parah, iya lagi.
1: Undian apapun mau yang hadiahnya receh-receh sampai yang hadiahnya gede ambil aja iya, karena kita enggak ada yang tahu siapa tahu kita beruntung gitu.
0: Undian
1: kan.
0: Undian datang ke event manapun gas aja.
1: Gas aja, iya kan. Siapa tahu di event itu lo bisa ketemu kenalan sama
0: orang
1: ketemu baru.
0: Ketemu jodoh, ketemu partner bisnis
1: iya,
0: atau apa gitu kan.
1: Iya, dapat kerjaan mungkin. Iya.
0: Enggak usah gengsi dah, udah gak sekarang
1: udah
0: lah.
1: Ini ekonomi gue mau nawarin gue VO budgetnya kecil juga.
0: Gak ayo apa-apa.
1: Aja enggak apa-apa asal cut-nya banyak boleh.
0: tetap aja jadinya.
1: Aduh. Tapi VO aja ya, MC ntar dulu deh.
0: Nggak, soalnya, tapi kan lo besok MC.
1: Nggak, soalnya kalau gue ngebandingin VO sama MC tuh gue akan lebih keluar modal buat MC daripada VO.
0: Iya kan,
1: gitu.
0: MC kan
1: buat bajunya, baju, makeup dan lain-lain. Kalau VO kan gue nggak butuh dress up. Jadi
0: betul,
1: akan lebih. Gue sekarang memakai prinsip ekonomi dengan apa? Pengeluaran yang sekecil-kecilnya mendapatkan pemasukan yang sebesar-besarnya gitu.
0: Itu harus banget sih.
1: Harus.
0: Iya.
1: Penyiar pada miskin banget begini. Dari tadi ngomongin duit mulu.
0: Enggak yang denger juga bilang iya lagi katanya ya. Kita juga lagi butuh duit kok.
1: Kita relate ya. Kita sekarang walaupun kita ada di udara, tapi kita tidak terbang tinggi-tinggi amat kok.
0: Betul.
1: Kita merakyat sekali gitu.
0: Ya udahlah, biar makin semuanya kecapai ya impian-impiannya. Salat maghrib makanya tentu
1: ya. Banyak-banyak berdoa.
0: Iya, hari ini maghrib jam 17.48 menit waktu Indonesia Barat.
1: Nanti habis maghrib kita bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
2: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
1: Iya sih, tapi jadi males aja.
2: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
1: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
2: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
1: Oke, makasih Nick.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video @LPP RRI, TikTok @Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga.

0: Enggak, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan, terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
0: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: Satu Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Raisa, kutukan cinta pertama. Kan kemarin Raisa habis konser ya di JCC. Tadi tuh baru diposting gitu ke apa ya? Ke riwehannya konsernya. Jadi kemarin itu Raisa tuh posting ke riwehan dia di backstage pada saat dia lagi ganti baju sama touch up gitu-gitu dan krunya tuh semua hektik banget. Jadi dia bilang pada saat penonton lagi lihat performance dari yang lain-lain, misalnya Andi Rianto atau siapa gitu, Raisa tuh di belakang sama timnya gerbak-gerbuk gitu istilahnya.
0: Oh iya,
1: itu
0: pasti.
1: Seru banget.
0: Iya, karena kan apa namanya ganti sih baju, ganti baju gitu tuh kan harus benar-benar berapa
1: cepet,
0: menit kan.
1: Iya. Terus ganti baju, touch up, rambutnya dibenerin lagi, lari-lari sana sini gitu deh, ribet deh pokoknya.
0: Terus gue pernah lihat juga tuh si artis Korea kan juga cepat banget ganti bajunya ya. Nyata baju-baju mereka yang depannya pakai kancing, itu di belakangnya tuh pakai kesleting gitu loh.
1: Oh, jadi supaya dibukanya gampang.
0: Iya, padahal kalau dari depan tuh mereka kayak pakai kemeja biasa. Sedangkan di belakangnya tuh mereka pakai yang klip gitu, yang cetek-cetek gitu loh.
1: Yang gampang
0: dibuka. Soalnya cuma jedanya cuma berapa detik doang gitu.
1: Tapi mantep sih. Itu benar-benar kadang-kadang tuh kita yang di depan panggung yang as a penonton, kita tuh suka skip sama hal-hal itu, tapi mungkin kalau orang-orang yang udah biasa bikin show apa segala macam, mereka tahu ya keriwehannya. Nah, makanya kadang-kadang kayak pas Raisa nih lagi ganti baju, pas nongol lagi kayak wah, udah tampil cetar lagi tuh kayak cepet banget gitu kan.
0: Aduh.
1: Keren banget ya.
0: Apa kalau lalu lintas hari ini secepat ganti bajunya Raisa? Apa lambat gara-gara kena macet?
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Coba kita tanya langsung sama Bribda Jessica, teman Pro 2 dari NTMC Polri, silakan.
3: Selamat sore, kami informasikan kondisi arus lalu lintas sore hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kelas pertama Simpang Tomang, Jakarta Barat, arus lalu lintas dari exit tol Tangerang menuju ke Harmoni ataupun ke arah Cawang dalam kondisi ramai lancar. Pada kawasan ini perlambatan percepatan terjadi jelang antrian traffic light, namun selepasnya arus kendaraan dapat kembali dengan normal. Begitupun dengan kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi kondusif lancar, kami himbau kepada para pengendara untuk dapat mentaati antrian traffic light dan dapat berhenti di belakang garis stop pada saat antrian traffic light dikarenakan ada persimpangan dan pertemuan arus pada kawasan ini. Selanjutnya dari kawasan kedua, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran dalam kondisi ramai lancar, peningkatan volume arus lalu lintas akan terjadi menjelang sore hari atau jelang jam pulang perkantoran. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk dapat mengkondisikan laju maksimal dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Sedangkan dari jalur arteri juga jalur tol arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pun demikian, peningkatan volume mungkin akan terjadi jelang sore hingga malam hari nanti bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Kami mengimbau kepada para pengendara yang akan melewati gardu tol untuk dapat memastikan saldo e-tol Anda tercukupi agar tidak menimbulkan antrian pada gardu tol. Mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, serta kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi.
0: Terima kasih Bripda Jessica atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Masih

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Masih di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 8 malam nanti.
1: Yehey.
2: Eh 8. Kok sampai jam 8?
1: Jam 7. Lu ngomong jam berapa?
0: Jam 7.
1: Oh.
0: Lu aja enggak konsen.
1: Iya, gua juga enggak konsen. Enggak, gua tadi lagi mencari info. HP dengan
0: info pom bensin mana yang masih harganya murah gitu ya. Udah enggak ada, udah serentak.
1: Dengan kuota sendiri ya. Gua enggak tahu dari tadi kenapa wifi gue lemot banget.
0: Parah. Ada yang gitu juga enggak teman berdua?
1: Iya.
0: Hari ini jaringannya enggak stabil gitu. Udah pakai provider, terus juga pakai.
1: Gua pakai provider lumayan sih, cuma kuota gua habis jadinya.
0: Pakai wifi kantor tadi, beberapa kan banyak ya wifi kantor ya.
1: Mm-mm.
0: Cuma pada lemot gitu.
1: Gimana yang apalagi pada besok mau nge-war BTS?
0: Ah,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Kalau mau nge-war BTS kan sinyalnya harus stabil.
0: Yeah.
1: Apa jangan-jangan ini ya? Sengaja ya biar enggak pada dapet tiket nih. Waduh.
0: Aduh.
1: Mulai asumsi-asumsi tidak jelas.
0: Parah. Temen gue tuh udah nyiapin puluhan juta untuk konser BTS.
1: Dia mau beli tiket yang
0: VIP.
1: VIP itu berapa? 5 juta.
0: Gua enggak tahu kayaknya 5 jutaan ya.
1: 4 atau 5 juta ya?
0: Terus dia mau beli 4, berarti kan 20 juta sekian kan.
1: Iya.
0: Dan belum pajaknya segala macam kan.
1: Ya, gitu. Gua mah itu ganti iPhone 17 itu kalau 20 juta.
0: Sumpah gua juga.
1: 17 Pro.
0: Gua tungguin yang 18 nih. Gua tungguin 18.
1: Katanya 18 lebih murah dari 17 nanti loh.
0: Oh iya.
1: Dengar-dengar, cuma enggak tahu itu di luar ya. Siapa tahu masuk sini tetap mahal.
0: Iya kan. Oh, pokoknya 18 keluar, gua pasti beli yang 12. Sekarang kan handphone gue 11 kan. Ya 18 keluar kita beli yang 12.
1: Iya, handphone lu kan 11 tambah 7 udah 18 tuh. Lu tinggal beli Pro Max-nya aja.
0: Aduh, iya. Tapi kalau teman Pro 2 mungkin berencana pengen kerja gitu, pengen punya penghasilan, mungkin ini bisa salah satu cara juga buat teman Pro 2 bisa ke Jepang teman Pro 2.
1: Wah, gimana tuh? Gua butuh dong tambahan.
0: Iya, kan biasa kan Jepang kan buat liburan aja kan. Cuma ternyata banyak juga orang-orang yang kerja di sana kan. Banyak orang Indonesia yang bikin konten kerja di sana teman Pro 2.
1: Iya lagi banyak banget.
0: Iya, jadi selain Jepang kan ada beberapa negara lain kan. Ya. Dan kebaran kan kedutaan besar Jepang yang ada di Jakarta bilang kalau masyarakat Jepang kini menilai komunitas muslim Indonesia sebagai pekerja keras, jujur dan baik hati. Jadi banyak banget orang-orang muslim Indonesia yang kerja di sana itu tuh jujur,
1: bagus,
0: baik hati gitu.
1: Pekerja keras lah gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan katanya mereka itu ngajak untuk warga Indonesia yang punya skill terus juga mungkin pengen bekerja di sana. Ini boleh banget open mereka dengan gaji bulanan berapa?
1: Berapa?
0: 27 juta rupiah.
1: 27 juta rupiah per bulan.
0: Betul.
1: Wah. Satu bulan kerjanya dapat 17 Pro Max kan. Balik lagi
0: ya,
1: ke situ.
0: Ya kan lu buat bayar macam-macam di sana.
1: Balik lagi ke
0: buat hidup, iya. Biaya hidup kan kita enggak tahu di sana mungkin 27 juta, biaya hidupnya 20 juta
1: lebih
0: gitu.
1: Mahal
0: kan.
1: Ya, lebih biaya mahal. Hidupnya di sana dibanding
0: iya,
1: di sini
0: benar-benar. Rental-rental apartemen segala macam kan di sono tinggi-tinggi kan dan lu kalau di Jepang itu udah harganya mahal terus dapat kamarnya yang kecil yang orang-orang Jepang emang rumahnya mungil-mungil kan.
1: Udah gitu harga makanan juga mahal di sana.
0: Apalagi kita buat makan yang halal atau makan makanan yang aman kan juga pasti harus ngeluarin
1: budget
0: duit lebih
1: extra.
0: Banyak gitu.
1: Ya tapi enggak apa-apa ini buat opsi. Siapa tahu memang lo dari dulu punya cita-cita untuk kerja di luar negeri ya kan. Apalagi lo misalnya selama ini terkenal suka anime ya kan, pengen banget pergi ke Jepang, pengen banget tinggal di sana, ya itu ada tawaran tuh dari kedutaan besar Jepang gitu.
0: Iya. Buat lo yang suka sushi, lo bisa makan sushi tiap hari di sana.
1: Ya kan mahal juga sama.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Satu Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yeah. Gue lagi ngeliat-liat IG.
1: Ada yang ngintip.
0: Ada yang ngintip.
1: Ngeliatinnya parah banget lagi.
0: Ada Bang Pepen.
1: Mas Pepen, lu mau yang kita. Di foto di Instagram apa
0: realnya? Ada
1: realnya di sini
0: nih. Dia ngeliatin gue lagi lagi
1: buka Instagram. Jadi gue kasih tau ya teman produanya ada orang teknik, ada teman teknik yang tiba-tiba ke studio.
0: Iya, terus gue lagi ngeliat Instagram salah satu konten kreator.
1: Iya, terus kita hadirkan langsung lah teman kita yang bodinya lebih aduhai.
0: Mirip, gitu.
1: Lebih cantik lah pokoknya teman kita di sini.
0: Ya gitulah pokoknya teman-teman deh ya.
1: Tapi emang anak-anak kantor yang kayak gini-gini nih yang bikin kita jadi semangat kerja in this economy. Betul. Ya kan kita kan lagi bete, lagi sedih, jadi bisa happy gitu.
0: Betul. Dan yang pastinya sekarang kan hari media sosial nasional ya. Yeah. Kita ingetin lagi buat bijaksana untuk nge-share konten-konten yang ada di media sosial teman-teman dua.
1: Betul.
0: Jangan lupa follow media sosial kita ya.
1: Iya, @pro2fmjkt. Kalau sekiranya lo pikirin ketika lo posting satu hal atau satu foto, efeknya akan panjang atau enggak nih?
0: Iya, macem-macem pokoknya, jangan sembarangan posting gitu teman-teman berdua.
1: Iya, hati-hatilah pokoknya ya.
0: Ya, abis ini kan ada Edit yang nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam.
1: Bye-bye. Bye. Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Editama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama kita buka dari Drake yang kembali mempertahankan dominasinya di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman yang untuk ketiga kalinya bertahan di posisi number 1 pada chart bertanggal 13 Juni 2026. Album tersebut meraih 171.000 equivalent album units di Amerika Serikat pada pekan yang berakhir pada 4 Juni atau turun 24% dibanding minggu sebelumnya. Pencapaian ini membuat Iceman menjadi salah satu dari 5 album Drake yang mampu bertahan minimal 3 minggu di puncak tangga lagu, menyusul deretan rilisan besar sebelumnya seperti Certified Lover Boy dan juga Views yang masih memegang rekor terlama dengan 13 minggu di posisi number 1.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari Ariana Grande yang berhasil mencatatkan number 1 yang ke-10 di Billboard Hot 100 berkat single terbarunya, Hate That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi lagu ke-8 Ariana yang berhasil debut number 1 menyamai rekor dari Taylor Swift.
0: Info Pro 2.
1: Dan ada Taylor Swift juga yang secara mengejutkan tampil membawa lagu soundtrack film animasi Toy Story yang sangat legend, You've Got a Friend in Me, secara live bersama Randy Newman di pemutaran perdana film animasi Toy Story 5. Taylor dengan menggunakan gaun kuning menyanyikan lagu yang penuh nostalgia itu dengan irama yang indah, dan dia juga ngebawain lagu soundtrack terbarunya bareng Toy Story 5 berjudul I Know It, I Know You.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buana Pascal dan juga 440.
2: Yeay.
1: Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit ya, kayak ya, lagi dikeroyok gini ya.
2: Dikeroyok ya.
1: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buana gimana kabar?
3: Alhamdulillah.

0: Halo Adit.
1: Halo,
0: Oke.
1: Halo Abang.
0: Oke, ceritanya gini. Asalnya empat.
1: Oke.
0: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
1: Oke.
0: Okay. He felt sick, dia sakit.
1: Oh,
0: jatuh sakit.
1: Alright.
0: So, okay. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
1: Oh, oke. Okay. Berarti
0: So he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada
1: kesehatan.
0: Pada apa? Graphic designing.
1: Oh, oke, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
2: Tapi iya, tapi Adit, berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
1: Oke.
2: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
1: Oh, oke, okay. Perfect pitch ya. Benar.
2: Yeah. 440 Hz.
1: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
0: 420, enggak ada.
1: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
0: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
1: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
0: Aduh.
1: Alright. Oke, dan
0: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
1: Alright.
0: Oh, and Bona Pascal for this.
3: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
1: Betul.
3: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
0: We just want to share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
1: Wow, really?
0: Oh, wow, betul.
1: It's an honor for me.
0: Yeah, it's an honor for us. It's an honor for us. Yeah. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
1: Alright.
3: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
1: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, Bang?
3: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
1: Okay.
3: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif industri di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
1: Okay.
3: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
1: Yes.
3: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
1: Yes.
3: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
3: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
1: Oke.
3: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
1: Oke.
3: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin. Kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works. Record, mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Yeah.
3: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Dip ya, udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
1: Wow.
0: Selepas COVID.
1: Berarti so, 2000.
0: It was during COVID.
1: Oke, okay, pas COVID.
2: Ah, betul.
3: Nah, during COVID ya, betul.
1: Berarti sekitar 2022, 23.
3: 22 lah.
1: Oh, 2122 ya. Wow.
3: 2122 ya.
1: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
3: Lumayan. Wow. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
1: Oke, okay, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
0: Mungkin rezekinya di tahun.
3: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
1: Benar.
3: Kita sudah lagu ini udah berubah arrangement 3 kali.
1: Oh iya, yeah, wow.
3: Yes. Yeah. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua, sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia.

0: lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
1: Tahun kemarin ya.
0: Iya, tahun kemarin. Kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Iya, okay. Kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
2: Yes. Amin.
1: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
0: Betul.
2: Oke. Okay.
1: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad, ya udah aja, biarin aja Bona yang urus.
0: Iya, urus. Makanya Adib. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya okay. ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
2: Okay.
0: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
2: Betul.
0: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan.
2: Mm-hmm.
0: Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau
1: langsung
0: kita ngumpul ya. Gitu.
2: Alright.
1: Ya, exactly.
2: Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
0: thank you.
2: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story ceritanya bermula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Yeah. Cuman he just wanna be he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Yeah. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya?
1: Iya.
0: Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing ya, maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu. Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul, isyarat. Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh, maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti. Gitu. Jadi.
0: Berarti kayak spontaneous jadi, aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu.
1: Ya. Jadi kalian dipahami.
2: Iya. Iya. Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Okay. Dan Adib lo, itu. Dan semua ya. Oke, okay, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tidak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Aja semua bilang, pakai aku bilang, pakai Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap oke, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi siapa? Abang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright.
1: Cerita kan.
0: Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak right. Punya ketarik gitu loh, kayak oh ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya benar benar benar.
2: Ada sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Body language.
0: Dapat sih, dapat. Kenapa kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Tapi the title body of the song. Language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode. Dari...
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham. Ya,
1: juga sih.
2: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener.
2: Senior.
0: Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
0: First
2: attempt is
0: always a lesson.
3: F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, para kamu itu untuk kamu fail itu it's a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Iya, benar.
3: Okay. And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Tahu dia dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Iya. Oh, itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Oh iya, mungkin.
0: Mungkin. Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, okay. Bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengen dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
4: Momen yang cocok.
0: Benar.
4: The right time.
0: Yes.
4: Mm-mm. The right time when you are really really in love.
0: Okay.
4: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know?
0: Yes.
4: You're expecting someone to text.
0: Betul.
4: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
4: When we text, dia enggak reply, just blue tick.
0: Okay.
4: Okay, I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright. Okay,
4: kamu tunggu reply-nya nggak reply. Ya udah, relax. Buka relax. Aja lagu 440. Kau yang kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is yours. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenataan itu.
0: Oh,
3: berubah.
0: Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul.
4: kan seperti like I said, it's very, satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
4: The song, your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
3: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita Kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Oh, gila kayak gitu. Mm-mm. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
4: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
4: Iya, kayak di sinetron kalau udah lintas di depan kayaknya pasti udah ya Allah ampuni aku ya Allah ampuni aku ya Allah.
0: Benar. Alright. Tapi, aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
3: Sebenarnya part last kali itu tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suaranya.
0: Oh iya. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
4: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Okay, kenapa tuh?
4: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
4: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
4: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person kalau aku nyanyi. Mm-hmm. If aku menyanyi aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
4: Then I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
4: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar. Yeah.
4: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
4: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari dalam.
4: Dalam diri. Yeah.
2: Betul.
3: Ini juga sebenarnya kalau Adib perasan, Adib dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara. Tiga
0: negara yang bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adib sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
4: Hmm. Masih,
2: ya kan Adib? Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: Bukan dua doang ya.
2: Ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
4: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang gak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
4: It was unplanned. Yeah.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
4: Ya yeah, benar.
2: Betul. Yeah. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu. Ya.
4: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: berani di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
3: kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
4: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
4: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana semuanya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Yang oh ya yeah. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita faham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila.
2: Betul, ini anak. Itu punya juga judo.
4: Ini anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come, let's go. Apa dah? Ya, udah. Oh, shit. Udah, shit.
0: Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
4: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona gak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau gak di-stop ya. Kalau gak di-stop, gak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
4: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
4: Wow.
0: Silakan.
3: Sama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen, benar sekali. Kalau dari Bang Adin.
4: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Adin dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
4: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
4: Amin.
2: Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan
0: siap.
2: Ini thank you buat my brother. Ini sebetulnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN. Jadi
2: Singapura, Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
4: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
4: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar sekali.
4: Pasti.
0: Oke, okay. Itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
4: Thank you, Edith. Thank you.
0: Alright, dan tadi lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
4: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
4: Apa we're not gonna meet inside
2: bisa, the album.
4: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya. Live from here ya.
4: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan
2: thank
0: semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
4: Yeah.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Yeah, bye.
0: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye bye. Okay,
4: bye bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Thank you.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng sama gue, Edit Tama, namanya lo sampai jam 12 malam tentunya. Anyway, gimana kabarnya nih di tanggal 10 Juni 2026 ini, tepatnya di hari Rabu ya. Ini menjadi tengah-tengah weekend yang gue kayaknya pernah sempet baca gitu ya, karena hari Rabu ini adalah menjadi hari yang mungkin beberapa orang ngerasanya males, ngerasa sebel gitu ya. Karena mungkin emang tepatnya adalah di tengah-tengah gitu kan. Tapi gue harap hari ini lo happy setelah mungkin menjalani aktivitas satu hari ini ya. Dan sisa malam hari ini lo, mungkin juga buat lo semua yang masih belum bisa menikmati harinya, mungkin lo bisa melakukan sesuatu yang cukup menghibur ya. Setidaknya lo bisa tidur nyenyak malam hari ini. Contohnya adalah dengerin Jaga Malam. Ya, sekarang gue bakal nemenin sampai jam 12 malam teman-teman berdua. Seperti biasa gue bakal update-update hal-hal yang menarik. Dan juga buat lo semua bisa request, tapi nanti di jam 10 malam ya. Jam 10 malam gue bakal play requestan lo semua. Tapi gue mau ngasih tahu gimana caranya biar lo bisa request di malam hari ini. Langsung aja bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa ke sosial medianya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM JKT. Ya, jangan lupa di follow teman-teman berdua. Jadi bisa nanti bakal gue jawabin dan gue play requestan lo semua di malam hari ini ya. Oke, okay. Kalau gitu kita bakal move dulu ke musik selanjutnya. Lagu selanjutnya ada satu lagu dari Budi Doremi dengan Tolong. Here we go.

Selesai malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ini tinggal menunggu hari ya, Piala Dunia 2026 akan digelar, dimulai. Dan ini ada info, ternyata semua pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 ini akan diselenggarakan di Amerika Serikat dan tentunya akan dilindungi dari ancaman drone nih. Waduh, gokil eh. Karena ini menurut Ketua Satuan Tugas Gedung Putih untuk Piala Dunia FIFA 2026, ini telah dipastikan ya dari perspektif penanggulangan UAS atau sistem pesawat tanpa tabrawak adalah bahwa semua pertandingan, 78 pertandingan akan memiliki perlindungan mitigasi penanggulangan UAS nih. Wow, jadi artinya pelindungan anti drone ini akan masuk ke stadion. Dan selain itu, satu gelaran festival penggemar di masing-masing dari 11 kota tuan rumah akan menerima pelindungan anti drone penuh selama seluruh durasi turnamen nih. Jadi mereka ini akan melindungi semua pertandingan dari drone ya, karena di mana Piala Dunia 2026 ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah karena diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko dengan total 48 tim. Ini ada tambahan ya setelah gelaran sebelumnya, ini ada di 32 tim. Dan jumlah pertandingan untuk Piala Dunia 2026 ini ada 104 pertandingan. Gokil eh. Ini menjadi salah satu teknologi juga yang akhirnya diterapkan di Piala Dunia Amerika Serikat di tahun 2026, teman Pro 2. Jadi siapa nih yang udah gak sabar buat nonton Piala Dunia 2026? Siapa? Kalau jujur, kalau aku sih udah gak sabar banget sih ya, pengen lihat Spanyol menang.

Jaga malam masih ditemenin sama Edi di malam hari ini 82 buat lo semua yang menuju jam 9 ini mungkin masih di perjalanan untuk menuju rumah ya, setelah mungkin lo menikmatin waktu sebentar di luar sambil makan ya. Karena gue gak tau kenapa ya, makan sama mungkin bareng teman-teman lo atau mungkin teman-teman kantor lo itu kayak after office tuh kayak seru aja gitu kan, apalagi sama seseorang. Yes, itu dia, seseorang yang special, someone special ya kan. Itu akan recharge energi lo banget sih ya. Yeah, itulah, karena gue ngerasa malam-malam paling enak tuh makan kayak nasi goreng atau mungkin persate-satean. Entah lo suka sate yang bumbu kacang atau mungkin sate taichan ya kan, itu enak banget sih sepulang kerja gitu sama teman-teman lo gitu. Jadi mungkin boleh kasih tahu teman berdua aktivitas lo tadi setelah pulang kantor sampai jam segini nih, lagi ngapain, lagi di mana sih, boleh lah ya kasih tahu ke gua di malam hari ini di WhatsApp Rodo FM di 0811 801 05. Siapa tahu ya kan, dan lu lagi beradu rayu nih kayak Yofi Widianto, Tulus dan juga Glenn Fredly, ya enggak?

Jaga malam masih ditemani sama Edi di malam hari ini, teman Pro 2. Buat lo semua di malam hari ini, gue mau ingetin aja, jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store, biar lo tuh bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun ya. Misal lo lagi di luar kota, ya kan, di luar rumah karena dikunciin, gak boleh masuk ya, boleh banget. Mending daripada, maksudnya daripada sendirian di luar gitu kan, dikunciin kedinginan, ya kan. Mending dengerin Pro 2 FM ya, karena penyiar malamnya tuh suaranya sangat hangat-hangat sekali ya. Tapi yang siaran malam gue terus sih. Agak NPD emang orang ya. Jadi jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store sekarang juga ya, teman Pro 2. Jangan nanti-nanti, nanti keburu dikunciin belum download gimana. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Tapi MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah, udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gue jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gue jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gue jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus FM Pro Jakarta, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam masih ditemani sama Erin. Biasanya dulu kalau gue jam-jam segini gitu ya, kalau udah mungkin balik ke kamar, udah rebahan gitu, biasanya gue tuh suka main game yang simple-simple. Maksudnya yang gak terlalu mikir, gak terlalu apa bahasa sekarang mungkin kompetitif gitu. Jadi kayak game-game santai tuh biasa gue mainin sambil rebahan, sambil tiduran di handphone gitu kan. Nah ini ada salah satu game yang menurut gue cocok banget sebenarnya dimainin ketika mungkin lo abis pulang kantor, pulang kerja ya kan, atau mungkin pulang kuliah atau sekolah, lo rebahan sambil main game ini, yang dimana game ini juga bisa dibilang legend sih, karena udah dari tahun berapa ya, 2015-an atau bahkan sebelum itu, karena emang ini gamenya udah legend banget dari dulu sampai sekarang juga masih ada yang main. Dan gue tahu, gue yakin lo tahu dengan backsoundnya ya. Jadi ada game Subway Surfer teman Pro 2 yang dia baru aja ngerilis edisi terbaru yang menurut gue unik juga dan menarik buat kita sebagai orang Indonesia, karena emang edisi terbaru ini bertemakan Bali dalam rangkaian World Tour 2026 nih. Nah jadi update-nya berlangsung mulai 1 sampai 21 Juni 2026

Ini ngehadirin nuansa ya khas dari Pulau Bali, Pulau Dewata, mulai dari hutan tropisnya, ada pura sampai panorama matahari yang terbenam yang tentu ikonik banget ya kalau kalau lu liburan ke Bali gitu. Nah, yang paling menarik lagi, jadi developer juga ngenalin karakter baru di dalam game ini yang berasal dari Indonesia. Namanya pun sangat Indonesia sekali. Namanya adalah Lestari. Yang ini terinspirasi dari budaya dan juga nuansa Bali. Jadi karakter ini, si Lestari ini adalah seorang gadis berumur 15 tahun yang digambarkan punya kepribadian yang tenang dan juga kreatif nih. Nah, tapi selain Lestari juga, update ini juga menghadirkan karakter Golden Guardian, outfit baru dan juga Hoverbird yang tentunya temanya khusus ya dengan nuansa Bali nih. Waduh, jujur gue jadi pengen main lagi sih. Pengen lihat kira-kira gimana nih kalau Subway Surfer temanya adalah Bali. Yang menurut gue Indonesia banget sih ya. Jadi gimana teman Pro 2? Menurut lu yay or nay? Kasih tahu gue ya.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Kalau gue yakin sih performa timnas ini akan kembali ke jaya-jayanya ya. Jadi ini udah mulai tercium sepertinya setelah dua kemenangan terakhir ya dari FIFA Match Day. Yang tentunya hasil ini membawa timnas Indonesia melesat dari peringkat 122 ke peringkat 118 dunia. Ya, antara ini nunjukin bahwa emang timnas Indonesia terutama sepak bola ya ini terus bergerak ke arah yang positif dan juga semakin siap buat bersaing di level tertinggi. Mungkin suatu saat nanti kita akan melihat timnas Indonesia bertanding di Piala Dunia. Mungkin 2030 maybe? Gak tahu juga, nanti kita doain aja ya. Karena emang dari dua hasil pertandingan uji coba FIFA Matchday terakhir ya, setelah menang 3-0 atas Oman dan kemarin juga menang tipis 1-0 melawan Mozambik, yang kita tahu performa mereka yang makin solid, tentunya pertahanan yang juga makin kokoh dan juga permainan yang mungkin bisa dibilang makin berkembang ya di bawah asuhan John Herdman, yang ternyata ini menjadi modal berharga buat menghadapi kompetisi selanjutnya ya. Karena yang paling dekat itu Asian Cup ya, nanti udah siap di depan mata Indonesia yang juga bisa dibilang tergabung di grup neraka barengan sama Jepang, Qatar dan juga Thailand. Ya, semoga performa timnas semakin meningkat dan juga makin kokoh dari pertahanan, makin tajam untuk lini serangnya dan juga makin solid di pemain tengahnya. Ya, alright, jadi kita doain semoga timnas Indonesia nanti kita berharap semoga bisa bertanding ya di Piala Dunia. Siapa yang udah gak sabar lihat Marcelino Ferdinand berhadapan melawan Bang Messi? Gak sih, kayaknya Bang Messi juga udah gak main 2030 ya. Ya, tapi gak ada yang tahu nanti ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gue mau ngingetin buat lo semua yang ingin request lagu favorit kamu di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung drop aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM JKT. Karena nanti mulai jam 10 gue bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Jadi buruan kasih tahu lagu apa yang pengen banget didengerin di malam hari ini. Okay?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih teman lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan gue bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini ya. Jadi buat lo semua yang di malam hari ini pengen diplay lagu favorit kamu tentunya, boleh banget. Lo langsung kasih tahu aja di 0811-800-105 atau bisa langsung merawat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, kita mulai malam hari ini karena sudah ada Nazara Nafis Kurniawan yang katanya mau satu lagu dari Jungkook yang Dreamers. Jadi tolong diputerin ya kak. Alright, udah gua masukin apa tidak bakal gua play. Selanjutnya juga ada dari Pras di Pondok Benda Indah. Apa kabarnya kak Edith? Alhamdulillah sehat. Dari kemarin katanya sibuk kerja, banyak kerjaan baru, baru dengerin. Nah ini nih, kagak ada tanda bacanya nih. Dari kemarin sibuk kerja, banyak kerjaan, baru dengerin lagi Pro RRI, Pro 2 lebih tepatnya. Kirim salam buat pacar aku, namanya Nur Aini Sayang, calon istri aku. Mudah-mudahan aku bisa lamar Nur Aini insya Allah tahun depan ya. Dan kemarin Kangga bilang aku suka Cherry Bell. Kalau pacar aku suka sama Baby Monster dan Blackpink. Gak ada masalah Kak Edit, koreksi kemarin yang pras ketik. Dan buat dua teman aku yang hampir satu tahun masih musuhan, aku minta maaf katanya telepon dan SMS gak diangkat masih ya. Jangan gak dibales. Dan katanya mau request lagu Cherry Bell, judulnya apa aja. Yang penting hati aku tenang, masalahnya perasaan pras banyak pikiran. Jangan lupa diputerin. Oke. Kita malam hari ini gua bakal ngeplay Cherry Bell yang pergi ke bulan. Oke. Alright. Jadi dua lagu ada Dreamers pergi ke bulan dan satu lagi ada Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi bakal nemenin lo di awal jam 10 ini. So, enjoy.

0: Seberapa pentingnya sih laut buat Indonesia?
1: Penting banget lah, soalnya sebagian besar wilayah Indonesia itu laut.
0: Iya ya, bahkan 2/3 wilayah kita tuh lautan. Laut itu kaya banget loh, bukan cuma soal ikan, tapi juga budaya, ekonomi, dan lingkungan.
1: Nah, cakep, bener banget tuh, banyak banget orang yang hidup dari laut. Mulai dari nelayan, pariwisata, sampai sumber makanan dan oksigen juga dari sana.
0: Makanya penting banget kita jaga laut. Jangan asal buang sampah, jangan ambil hasil laut sembarangan, dan dukung zona konservasi, bener gak?
1: Yep, setuju. Karena laut bukan tempat buang masalah, tapi sumber kehidupan.
0: Laut adalah jantung Indonesia. Yuk jaga bersama untuk hari ini dan nanti.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Masih berangkat sama edit di malam hari ini, Tual Bro 2. Dan gue masih bakal nge-play requestan lo semua. Karena di WhatsApp Pro 2 FM ini sudah ada Bahrum dari Kemayoran. Yang katanya mau request lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Dan salam spesial untuk Aca cantik. Jaga kesehatan baik-baik di sana ya. I love you Aca katanya. Alright. NPD Sempurnanya Aku udah gue masukin ke playlist di malam hari ini. Jadi ditunggu aja buat Bahrum. Selanjutnya juga ada dari Ifah di Purwokerto. Wedeh, ini pendengar lamanya edit nih. Sampai jauh-jauh ke Jakarta nih ya, pindah dengerinnya ya. Gokil sih, gokil ya. Salut, respect. Karena mau request lagunya Raim Raud Laude yang Ikro. Alright. Gue juga udah siapin nanti spesial buat Ifah bakal gue play di malam hari ini. Dan selanjutnya juga ada dari Dina yang katanya mau lagunya Sal Priyadi dan juga Nadine Amizah, Amin Paling Serius. Alright. Jadi tiga lagu kita mulai dari NPD, Sempurnanya Aku, dilanjut dengan Raim Laude dengan Ikro. Ini requestan dari Ifah dan juga Sal Priyadi dan Nadine Amizah, Amin Paling Serius. Alright. Buat lo semua teman Bro 2, gue masih nungguin lo yang mau request malam hari ini. Yang pengen dengerin lagu favorit lo semua di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, coming up next, kita play NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Dan baru aja Amin paling serius, teman Pro 2 udah nemenin lo di malam hari ini. Dan gue sebenarnya penasaran sih, sebenarnya apa Amin paling serius yang mungkin sedang teman-teman doakan teman-teman Amini di awal bulan Juni ini ya, karena mumpung masih awal-awal bulan, gue sih pengennya kayak lo punya wishlist atau mungkin doa-doa yang pengen, atau harapan ya yang pengen lo capai di bulan ini. Kalau gue sih gak muluk-muluk ya, gue pengen semua kembali seperti semula. Apanya tuh gitu kan, ya apalah yang bisa kembali seperti semula, ya kan? Oke, gue masih bakal lanjut lagi teman Pro 2 nge-play requestan lo semua di malam hari ini. Ini udah ada dari Carol di Pekayon, katanya mau request Don't Look Back in Anger by Oasis. Udah gue siapin, gue bakal play setelah ini, jadi ditunggu aja. Dan selanjutnya juga ada dari Fikri ya, katanya mau lagu Membasuh dari Hindia. Oke, boleh, gue bakal play. Jadi ada Oasis dengan Don't Look Back in Anger dan juga Hindia dengan Membasuh, bakal menemani lo di malam hari ini. Oke? Okay?

Well, Tomal Rodo, udah hampir jam 11 malam. Berarti waktunya gue pamit. Dan lo semua di malam hari ini, Tomal Rodo, gue ucapin terima kasih banyak buat lo semua yang udah seru-seruan dari jam 7 malam tadi sampai di jam 11 ini. Dan setelah ini masih bakal ditemani dengan Just Music. Namanya lo 1 jam ke depan sampai jam 12 malam, Tomal Rodo, ternyata dengan lagu-lagu yang namanya malam hari ini. Untuk mengakhiri hari Rabu ini di tanggal 10 Juni 2026. Selamat beristirahat. Dan besok kita menyambut hari yang baru tentunya. Jadi harus terus semangat menjalani hari ya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama insyaallah ya. Bye-bye. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit ya. Gue balik dulu. Selamat beristirahat. Have a good night dan tetap berpikir positif.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Kamis 11 Juni 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026, bakalan ditemenin bareng gue Ocit. Pastinya di sepada selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi ya teman Pro 2. Dan seperti biasa, gue bakal bantuin lo untuk memantau cuaca dan juga traffic. Dan juga akan ngobrolin soal info-info terkini yang lagi hangat di media sosial. Tapi sebelum itu, kita bakalan dengerin dulu ada pesan-pesan yang bakalan disampaikan sama Ustadz Banu untuk hari ini teman Pro 2. Dan juga nanti bakalan ada lagu-lagu yang bakal gue puterin sampai nanti jam 6 teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berbicara tentang keyakinan, mari sejenak kita mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah mengajak istrinya Hajar dan putra kesayangannya yang masih bayi bernama Ismail untuk pindah dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Setelah melewati perjalanan yang panas dan panjang, sampailah bapak, ibu, dan anak kecil ini ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamitan untuk kembali ke Palestina. Maka sang istri bersama anak yang masih dalam gendongannya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami semacam ini?" Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan tetap berjalan untuk meneguhkan hatinya, karena dia kembali ke Palestina adalah juga perintah Allah, sebagaimana dia menuju ke sana juga perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar berkata kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan?" Baru kemudian Ibrahim membalikkan badannya dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan." Maka menjadi lega hati Ibunda Hajar dan mengatakan, "Jika demikian Allah tidak akan menyanyiakan kita." Teman-teman sekalian, pernahkah kita ada dalam suatu kondisi yang sesulit itu, seberat itu, dan kita bahkan tidak tahu apa solusi? Ibunda Hajar di tengah padang pasir yang luas, di sebuah lembah yang bernama Bakkah, belum ada kehidupan, belum ada air, belum ada bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dia hanya bersama bayi kecil yang masih merah, yang masih meminum ASI, yang sebentar lagi akan kehausan ketika sudah kelaparan. Dan dia tidak membawa bekal apapun, kecuali sedikit bekal perjalanan yang tersisa. Tapi dia punya satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal keyakinan. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan dia. Dan betullah kemudian, dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air Zamzam, bangunan Ka'bah, kota Mekah, sebuah tempat yang sampai hari ini 5.000 tahun kemudian setelah peristiwa yang tadi kita bahas, tempat ini dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahun, tentu dengan keberkahan keyakinan yang dimiliki oleh Ibunda Hajar. Semoga Allah kelak mengizinkan kita masuk surga dan bertemu dengan Ibunda Hajar untuk mendengarkan cerita langsung dari beliau tentang kejadian indah pada hari itu. Dan mari kita jalani hidup kita dengan kekuatan keyakinan yang membuat kita bisa teguh melewati apapun tantangan kehidupan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Banu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: look what you just made me do.
1: Serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, bareng gua Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, aktor Lord of the Ring bakal rayakan 25 tahun film di Brazil. Pemeran Frodo Baggins, Elijah Wood dipastikan menghadiri perayaan 25 tahun trilogi The Lord of the Rings di acara kultur pop CCXP26 di São Paulo, Brazil pada 3 hingga 4 Desember 2026. Acara bertema Flowership Forever ini juga pernah menghadirkan tokoh-tokoh lainnya di film epik karya J.R.R. Tolkien yang disutradarai Peter Jackson yang meraih 17 piala Oscar dan total pendapatan 2,9 miliar US dollar.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Netflix umumkan pembaruan fitur dan layanan di Asia Pasifik. Netflix memperkenalkan pembaruan fitur klip di perangkat seluler serta koleksi game K-pop Demon's Hunter di Netflix Playground mulai 20 Juni untuk menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna Asia Pasifik.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, antusiasme ARMY pada general sale tiket konser Arirang BTS Jakarta. Saat general sale tiket konser BTS bertajuk Arirang di Jakarta menuai antusiasme tinggi dari para penggemar ARMY setelah seluruh tiket pre-sale habis terjual dalam 2 jam. Penjualan umum dijadwalkan Kamis 11 Juni dengan penggemar bersiap memperebutkan tiket VIP dan platinum sambil mengimbangi harga tiket dengan budget pribadi dan pertimbangan perjalanan ke luar negeri. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Info Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Rotly FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Buat lu yang hari ini udah bangun, semangat semuanya. Apalagi buat lu yang udah ada di jalan sekarang ya teman Pro 2. Pasti

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang pengen beraktivitas hari ini teman Pro 2, gue bakal bantuin lo untuk memantau cuaca Jakarta hari ini. Sekarang bulan Juni udah masuk bulan musim kemarau teman Pro 2. Dan kira-kira gimana ya cuaca hari ini? Karena kemarin sempet ya lumayan terik ya. Di jam 1 siang itu lumayan panas banget, jam 12 apalagi ya teman Pro 2 itu panas-panasnya. Jadi mungkin buat lo yang beraktivitas di siang hari, langsung aja lo mempersiapkan sunscreen yang banyak ya teman Pro 2. Dan untuk perkiraan cuaca hari ini menurut web bmkg.go.id ini teman Pro 2, gue udah buka sekarang. Ternyata hari ini seluruh wilayah Jakarta bakalan cerah. Wow, cerah ya. Ini siap-siap aja buat lo yang punya aktivitas outdoor teman Pro 2. Lo harus siapin sunscreen. Mungkin lo harus 2 kali atau 3 kali apply sunscreen supaya lo kulitnya gak kebakar teman Pro 2. Apalagi buat lo yang gak mau gosong kan ya. Dan untuk perkiraan suhunya di 27 hingga 32 derajat. 34 derajat teman Pro 2. Siap-siap buat lo yang mungkin gampang gerah gitu ya, siapin kipas portable atau mungkin lo harus mencari tempat-tempat yang adem gitu ya. Dan buat lo yang banyak aktivitas di luar juga jangan lupa minum teman Pro 2 buat kita semua, karena takutnya dehidrasi ya untuk di musim kemarau ini karena panas banget gitu ya. Dan buat lo yang hari ini berangkat kerja teman Pro 2, nanti bakalan gue bantuin untuk memantau info traffic di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Balik lagi bareng gue Oci, Temam Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Temam Pro 2. Buat lu yang hari ini kerja, sekolah atau kuliah, Temam Pro 2, lu pada udah pada sarapan belum nih Temam Pro 2? Kalau misalkan gue jujur belum sarapan. Masih agak lemes gitu ya, gak apa-apa. Tapi gue mau nanyain lu Temam Pro 2 udah sarapan belum? Barangkali gitu kan ya, ada yang gak ditanyain udah sarapan belum gitu. Pengen banget ditanyain gitu ya. Sekarang gue tanyain nih, lu udah sarapan belum? Dan sarapan pakai apa? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Siapa tahu ada yang sarapannya sama gitu, favoritnya, dan siapa tahu jodoh gitu kan ya. Kita kan gak tahu ya Teman Pro 2. Coba langsung aja komen sekarang, nanti bakalan gue bacain.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga